0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran Aura Kasih dengan Mata Keranjang ya. Oke, fanstik Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Mungkin Anda salah seorang karyawan dan kepengen menambah penghasilan ya. Nah, mungkin Anda kepengen membuka peluang bisnis tapi bingung bisnis apa ya. Nah, Fans Setia Gema Merdeka kali ini untuk yang Fans Setia Gema Merdeka yang kepengen membuka bisnis, yang membuka bisnis tapi belum tahu mau bisnis apa, nah mungkin bisa diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, Fansia ada beberapa ide inspirasi usaha yang cuan ya. Nah, jadi keinginan untuk memulai sebuah bisnis ini seringkali menemui tantangan dan kendala. Salah satunya yang sering dijumpai adalah ketiadaan ide atau inspirasi usaha apa yang akan dijalankan. Nah, kondisi ini lumrah Fansia. Jadi di masa awal itu kita akan merintis suatu usaha. Nah, apakah Anda termasuk yang ini? Ya, jika iya tidak perlu khawatir Fansia, karena banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi ide atau inspirasi usaha buat Anda. Inspirasi maupun ide ini bisa datang dari mana saja, termasuk bisnis atau usaha di luar sana yang sudah terlebih dahulu sukses. Sebagai contoh, Anda mendapati sebuah bisnis usaha yang potensi dan juga tertarik untuk menjalankan bisnis yang sama, tidak ada salahnya untuk menjadikan bisnis tersebut menjadi inspirasi usaha. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni kreativitas. Nah, jika Anda ingin menjalankan jenis usaha mainstream ini, maka perlu ada sesuatu atau faktor yang membuat usaha Anda berbeda. Nah, disitulah pentingnya kreativitas. Istilah yang cukup populer dalam dunia usaha yaitu ATM atau kependekan dari amati, tiru, dan modifikasi. Nah, inspirasi usaha yang sudah Anda dapat sebagai langkah awal perlu diperbaharui dengan modifikasi yang benar-benar lahir dari kreativitas dan inovasi tersendiri. Fansia, lalu bagaimana cara Anda bisa mendapatkan ide dan inspirasi untuk berbisnis? Tentunya tidak bisa hanya dengan diam saja ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan agar inspirasi bisa lebih cepat datang ya. Yang pertama, perbanyak networking. Jadi ini fans ya, networking ini adalah jaringan bisnis Anda. Jadi inspirasi usaha itu enggak datang begitu saja kan. Jadi dengan memperbanyak jaringan bisnis, tentunya Anda akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran lebih banyak lagi. Caranya gimana? Yang pertama, Anda bisa sering-sering bertemu dengan rekan bisnis ataupun teman-teman Anda yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia bisnis. Nah, dari situlah Anda bisa belajar dan bertukar pikiran sehingga inspirasi bisa lebih mudah datang. Ceritakan apa saja yang menjadi kesulitan Anda, dan jangan ragu lagi bertanya apabila ada sesuatu yang belum Anda pahami. Selain itu, Anda juga bisa ikut bergabung di komunitas-komunitas pebisnis baik secara daring ataupun laring ya. Nah, saat ini komunitas pebisnis ini sudah banyak ditemui. Jadi, Anda tidak perlu pusing lagi untuk mencari rekan sesama bisnis.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteren fun setia Gema Merdeka, masih diajangnya tirama tirai musik aktivitas ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi kita masih berada dalam tips yang sama ya dengan yang tadi. Nah, fans setia mau bingung mau usaha apa? Nah, ini dia, ada ide inspirasi usaha yang cuan ya. Jadi tips-tipsnya yang pertama tadi, Anda harus perbanyak networking. Yang kedua, berlibur bersama rekan atau keluarga. Nah, jadi inspirasinya ini bisa muncul kalau pikiran Vanstia itu jernih ya. Jadi Vanstia daripada pusing memikirkan pekerjaan sampai penat karena masalah-masalah lainnya, karena itu penting bagi Anda untuk merefresh pikiran agar kembali jernih. Nah, dengan isi kepala yang sudah kembali segar, biasanya muncul ide-ide maupun inspirasi usaha yang tak terduga. Yang berikutnya, Vanstia rajin membaca. Nah, hal ini bisa menjadi sumber inspirasi adalah membaca. Buku-buku mengenai bisnis kini makin mudah ditemukan ya, dengan memperbanyak wawasan Anda mengenai bisnis. Secara otomatis akan membuat sumber inspirasi semakin banyak. Jadi, inspirasi usaha Anda bisa semakin terasah dengan cara rajin membaca. Nah, Vanstia, ada beberapa inspirasi usaha yang potensial yang bisa Anda coba. Yang pertama adalah kuliner kekinian. Nah, usaha kuliner kekinian ini, Vanstia Gema Merdeka, menjadi lini bisnis favorit bagi Anda, ya bagi mereka yang hendak memulai bisnis sendiri. Hal itu lantaran makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Namun, dari sisi minusnya dari usaha kuliner ini, pesaing yang tidak sedikit. Karena itu Anda harus berani membuat sesuatu yang berbeda apabila memutuskan terjun di bisnis kuliner ini. Antara lain membuat sajian kuliner yang berbeda dan disesuaikan dengan tren saat ini. Nah, kini banyak hidangan kuliner yang merupakan kombinasi dari berbagai jenis makanan dan minuman ya. Baik itu makanan yang ringan seperti cookies, ada makaroni, cireng, maupun minuman kombinasi seperti bubble tea dan juga Thai tea. Nah, selain itu, membuka usaha kuliner juga tidak melulu menghabiskan modal yang besar. Dengan memanfaatkan penjualan online, Anda bisa menekan biaya operasional. Nah, seperti menggunakan aplikasi pesan antar, usaha kuliner bahkan bisa tetap berjalan meski tanpa kehadiran toko fisik. Nah, cukup menggunakan media sosial sebagai media promosi dan pemesanan. Yang kedua, pakaian. Jadi di kalangan anak muda, salah satu lini bisnis yang menjadi favorit adalah usaha di bidang fashion ya, yakni clothing store ataupun toko pakaian. Nah, usaha ini biasa berkaitan dengan keterkaitan yang Anda miliki. Apabila Anda menyukai musik, band-band favorit Anda bisa menjadi inspirasi usaha yang Anda jalankan. Nah, hal ini bisa dimulai dengan membuat sendiri desain pakaian band-band favorit Anda. Nah, hal itu termasuk juga jika Anda merupakan penggemar film, sepak bola, maupun otomotif.

0: company.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren itu dengan ruang rindu fans ya. Sudah membawa kita di menit ke-53 ya. Mengangkat dari jam 8 pagi. Dan fans ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini fans ya, pernah gak Anda kepikiran aman gak ya kalau nabung di bank? Nah, jawabannya aman dong, karena semuanya ini ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi fans di Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Nah, salah satunya BPR Pasar Raya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank tersebut dicabut, maka LPS langsung bergerak dapat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. Jadi LPS ini memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Nah, fans Gema Merdeka, semua proses ini dilakukan secara transparan, tertib, dan juga sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah bukti nyata kalau LPS ini selalu hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Gema Merdeka tidak usah khawatir lagi dan juga tetap bisa tenang ya, karena sistem perbankan ini terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih, fans Gema Merdeka perlu diingat ya, simpanan kalian ini yang ada di bank itu aman ya, karena dijamin LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, pastikan fans setia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya gak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang berpotensi di Indonesia ini merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, fans Gema Merdeka, kalau fans setia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait dengan klaim simpanan atau tugas LPS,

97.7 FM Gila Merdeka Ngetervansnya. Masih kita dalam tips yang sama ya, bingung mau usaha apa, ide inspirasi usaha yang cuan. Yang pertama tadi Anda bisa mencoba kuliner kekinian ya. Yang kedua adalah bisnis pakaian. Dan yang ketiga dropshipping. Jadi ada satu skema bisnis yang terbilang lebih aman untuk Anda yang kurang berani dalam mengambil resiko tinggi, yakni dropshipping. Jadi dropshipping ini adalah skema bisnis di mana Anda selaku dropshipper hanya perlu menjual barang dari produsen. Namun menariknya lagi, dengan sistem dropshipping ini Anda hanya perlu menjual tanpa mengirimkan barang dan ke konsumen ya. Jadi produsen atau dalam hal ini supplier lah yang akan mengirimkan barangnya langsung ke konsumen. Yang terpenting dalam skema ini adalah keuletan Anda dalam melakukan promosi barang ke calon-calon konsumen. Nah, keuntungan lainnya yang bisa diperoleh, Anda bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dari supplier. Fansti Gila Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng tirama musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 6 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansti ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pulau Dewata bersama Blijay Kumara tetap di jam 9 pagi. Saya Lu Bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Dodani Sarang Sami Pansida Gemang Merdeka Ring DJJ Megena Semakin Dimangkin Muali Sekeng Magi Supratman Sada Ulungan Sempat Lantai Dodan Pasar Bali Titiang Jaya Kumaro Sido Tangkil Mali Ngiring Dodani Ring Gelaran Acara Fahriap Ledawata Dalarkan Dodan Tapering Frekuensi Titiang Siada Sopitu Nanggu Pito FM Nari Dodani Sanem Tering Desa Ring Kota Ring Sibai Jagat Bali Dalam entering luar berdewata ngi semerse diang bin santi tiang pandita kena rajang tengkirang puna pulang puna api sepen ke taler kantun ke siendo ide sang yang widiwasa Ige para pemirsa pina ke puruan ngatur titiang pengantar cara indolali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi sampun ceria tembang aturan di daring indodane tembang penyemangat di kalau indodane sampun pada ngapun pekaran-pekaran duwe nge sene nunggak-nunggak kemarin di mangkin nge kembali dilanjutkan sambilan miragi siaran di tang digering gelaran duwe variab ledewata ngantas bubukalah sholah semalai babah di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nge lalu dan nanti tiang sene nyabaran reno sampun sido tetap bergabung lewat WA ada di FB dan juga jangan lupa juga lihat-lihat di TikTok Titian, di IG juga ngilan sementara-sementara Titian sedang tering luar Bali, jangan lewatkan sarangnya Titian lewat streaming. Ada Koming Suwerti Penabigatre, saking Sibang Kajeng Matuk Semengko Manten. Ada Wayan Sugiani Rajang Semengko Manten, saking Karangasem Manggis. Wayan Puspesari senewan tering Budago Kelungkung. Ada Pak Lin, semua Pak Lin ring selisihan Kelungkung juga sampun bergabung ke Tut Mariana ring Darmo Sabe, ada Jero Soka ring Pedongan, ada Lo Eriani senewentan ring Teguh Angsri ring Baturiti, ada Leda Ngastiko ring Yanglan ke sarenge Wayan Sudi Bagie ini senewentan ring Sibang Kaja juga sampun bergabung. Oh yay!

Inggih Tison, ya sampun sudah terhenti tiang. Pelengkap acara dulu, anda varian perdebatan, inggih semua. Ada beliau Ming, Lim-Liming Chandra, kemana WW-nya sekarang? Kalau berangkat beregu, beregu. Ada kayak nak pramuka agak pakai regu. Yang ada tuh di samping sih gitu ngaji itu nyandang bo pangsaru kia pagan pang payung pang pangsaru nguyuk nih gitu kacamata selam selalu nge kijau ireng dagan jang perangkat sirap lu jang sengerti mana kayak kita model nih rotel. Sinyal jeng jenar, jenar kedek ji. Aduh, jeng ingung, jeng tiang ngeri ngatu, jeng pasal aja bulan tuh, kadang-kadang jeng nyek aja, jeng aja nak sirap kedek kena. Aduh, aja merere, kedek nasi beguleng nih, kedek berentan, bagasi beguleng nih, gitu lah gane. Padahal macet. Aduh ji, ji, nggih salam sareng semua-semuanya nggih, semua yang di langis kuning kuning nggih, tetap semangat, tetap bergabung jarang di tadi giring acara duwe variab ledewata nggih. Anda nanti tiang lenten male, sane sampun wau gabungan Iketut Adi Dharma nggih saking wau widangan Pupuan Tabanan madosuk semua mumpung sampun ke Pupuan bibi titiang ring toko selekta nggih. Penapigato bibi mudah-mudahan tetap sehat. Sarang Sami dan adik titiang. Ada juga vendor penampil gatro Wayang Gendet juga ring Padang Sambian Jan Bur Arini ring Kasiman ada Bunda Ayu ring Batu Bulan juga sampun masuk Budelia Arini sedang ring Bambang Bangli Pak Lin juga Ketut Mariana ring Darmo Sabe matur susu komanda jajan.

Nggih, bagus wirate, nggih sampun dalar kadur, nggih mau mutiara ering yang lang longkong penapigatro Bu Jero. Sampun juga bergabung nggih wayan si aja ke kabar niki Dewa Anom Ardike nggih kesarengin sima-sima ring lembean kin temani ada Ngurah Wahyu Sucipto juga ring telikup gianyar. Mbak Wayan Lastri reng Belayu sarang Yan Ena reng Belang Singopadu melantur male Martini ni Wayan Rajang Semang Kemanten saking Batu Bulan ke sarengin dengan Mulyana nggih kan kabar niki Dadong Wahyu juga sampun masuk di FB buka di tang dua wunge di WA belum. Yo minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya gampang ya, wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8 Denpasar, ada juga di Apotek Ida Sidikaryo, Sanembegenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Filler nggih, cuman dipakai pengganti gitu nggih, dan cuma dipakai hiasan manten. Cara gelas di lemari pun iki di kelangon yen awon di ngangon nyemak ben mesti nyusut padahal ngadene len nyile di pesagau nyile gelas ning kedas langsung man kita model nggih pe pedalem. Ternyata dipakai besti kan dan ini lanjutan titiang dodane sane sampun mewali sida gabungan reng galak kadi makin titiang buka di WA dumungi siapa gerangan Wendan Riki sampun juga makwe matur suksema ada Adilat Maja ini pun nabi galter reng nusa dua ada Made Sudanti reng sesetan Bu Ana ini pun nabi galter Bu Ana sana Wendan reng wong ayo tabanan ye. Ada Pan Gopa ring munduk semua Pan Gopa Ketut Mariani juga Pak Hendra Landur Wenten Doping SDC Pekak Dila ring Belusung ada Made Parno juga nggih Bagas Bala Calo Pupuan sampun juga Bapak Made sedang kekoh niki Pregat Lengkong Pak Deole juga nggih Deole ring Darmo Sabe Kelantoran Dok Indrawari ring Mancawarna Bu Pebi ring Batu Bulan juga nggih Made semua kumantan muali sekali atur tidang diwawu Wanda Besti.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nelo.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Seken, nelo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingan asane Bang Kiang Bli, nelo. Batang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni, kan, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada pariannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih kan sudah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani. Yang telah nih, dije beli-beli loh.
2: Gampang, beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat. Atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu, kecatat di HP nomor nih. 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan NASA.

Inggi sampun tiang ne megedi inggi sampun sida turang di tiang ayu lasmini. Wentan male Bu Ayu reng kenyiri penabi galtre yang sering tebas ayo dewa boncu dewa song dewa jibuane lante dewa jibukian sarang dek jokan sarang sementara di tiang ari stal jepit ngi komang minggu reng ketapian juga penabi galtre tetap semangat lante turang di tiang male nang angga asuk semua mang excel juga sampun mas so ring galak di mangkin wali tembang sampun siaga.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Gemah. Inggir dan nih pan sejak gemah merdeka sarang sami sedang makin aturan di tiang ale ajunung dewasa. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan acara pernikahan atau pewiwahan adiwa-diwa tengah band dan membangun rumah. Dadik kerana baik untuk menanam tebu, mentimun dan tidak baik untuk upokara atau yadnya mengadakan pertemuan atau rapat lantur. Kalau mertiu, baik untuk membuat senjata, mulai berperang membela kebenaran, memberi nasihat kepada orang lain, tidak baik untuk melakukan hubungan badan dan segala jenis yadnya. Kalau pati, baik untuk membuat jerat dan memasangnya. Pembuat pengerusak dan tidak baik untuk semua jenis upokara dan pekerjaan yang lain. Kalau sapu hau, baik untuk membuat alat-alat pertanian seperti garu, tulud, pemelasahan, lantur tangga. Kalau sudukan, tidak baik untuk memindahkan orang sakit menunjukkan unsur perombakan. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan, kontras, dan tidak baik untuk melakukan karya ayu dan niatnya. Nika aturan titiang ala ayuning dewasa.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

trio parodi ying ya sampun cide budekin adi turan di tiang riwes nyarangin acara duwe variable dewatang ya gelaran duwe ngantas puput gala solas malih bos bos dilanjutkan malih wenten di baim yakusa ya penampi gata di baim selamat beraktivitas ada yong dereng batu bulan wenten juga sementara di tiang mang panik kecil ya. Salam sarang Dian Marisa dikinge Belianto Lubak niki penavigator Belianto ring Nogari sarang Ibu De Rahmawati ring Kutri Rajang Samang ada Bu Putu nggih sedereng Kebokiwo lantur juga Bodelia nggih kasarangin semantan-semantan titiang sane sampun nyarangin Mbok Ayu Kelinci Mbok Melai juga ada Mbok Made Martini nggih tetap semangat ring kanyakan gala kadimangkin nggih. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ade dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide danih.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Nyun pelengkap cinta yang turun di tareng ini dani Pak Cahya yang tanggap navigator Pak Cahya yang lagi sibuk beraktivitas ngukir nge. Salamin sarang teman-teman yang lagi traktok penigi sambil lang mirang siaran di tariki nge. Ada adek Yana Maharani senen tereng Jimaran ye suk semua napi wastane bergabungnya nyaran di tariki dan lalu informasi jangan khawatir dane karena semuanya pada naik ye dan dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya hanya di Dewata.com karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui IPF atau home kredit, akulaku dan kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, antara Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun XU dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumatan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan bro celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: sampun pagar tresno lewat nggih sana mangkin atau ada informasi wenten angsuran hemat nggih di bulan puniki. Yo segera miliki Yamaha Grand Villano DP sejutaan kemanten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kemanten, KTP luar Bali, pendatang atau orang tua itu kartu tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan Anda member nggih wajah motor Nema Rejan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani. Kubu tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மரஜான்.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Dan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok,

lewat campun kopi cuma gulo di sisi nggak pernah pigatre Pak De lemat nggak kabar Pak De yang gemerung juga nggak ada juga Bu Jero Metrosari suk semua Bu Jero sampun masuk Budi Masir yang kacagan Pasek Wijaya Kesuma Yusomo Kumanten Kadek Rahayu Londre Bangli ada lagi Tut Ayu Sanur ngisuk semua ada Nopik juga ring Sanur Pak Gede ring Tangkula ngisuk juga sampun bergabung ring Galak Kadimanke. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full forward serta kemasan ekstra full forward agaknya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah Idodani.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja.

0: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Ingir dan deh pan setiap memerdeka sarang sami dua ninggal lah ngi sama dengan daging yang nyari beri kemudian dumun di tang nyari udani ring gelaran dewi variap dan wata selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan makanya salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

0: Kembang,
1: kembang,
2: kembang, merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gema.

97, Gomong 7 FM, Gomong Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans di Gomong Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya, siang hari ini kita ketemu di edisi hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Tentu ketemu di program Potlot, potret lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi buat fans Gomong mereka yang lagi dengerin sembari beraktivitas gitu ya, yang lagi monitor, kalau kalian pengen gabung, kalau pengen request lagu-lagu favoritnya, silahkan langsung bisa gabungan bareng Tiara. Kita seru-seruan selama 2 jam ini. Jadi langsung gabung di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami juga. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gemang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

rasa cinta. 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren siapa yang tahan. Single baru dari miliknya Stephen Pasaribu bersama dengan Andi Rianto. Yeay, seperti biasa di session yang pertama program Potlot, Tiara pasti akan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya, Fanistia ya. Siang hari ini kita bahas single galau, single barunya Stephen Pasaribu, Fanistia Gawang Merdeka. Masih fresh banget karena akhir September kemarin baru aja rilis di tanggal 30 September 2026. Lagunya diciptain langsung sama Stephen Pasaribu loh, Fanistia, bersama juga dengan Andi Rianto dan juga Kamga. Yeay. Kenapa Tiara bilang galau? Ya kan, jadi selain aransemennya yang udah mencirikan itu lagu galau gitu ya, Fanistia ya. Dan kalau kalian tadi nyimak lirik demi liriknya begitu, Fanistia Gawang Merdeka, single ini tuh ngangkat cerita tentang kita yang punya pasangan, tapi kayak pasangan kita tuh keras kepala, egois, suka ngekang kita gitu loh, Fanistia. Kayak red flag gitu ceritanya, toxic gitu ya kalau anak-anak Gen Z bilangnya. Tapi posisinya kita tuh masih tetap pertahanin dia, kita masih tetap mengupayakan untuk tetap di sana, tetap bersamanya gitu ya. Karena kalau katanya Stephen Pasaribu nih, kadang kita bertahan itu bukan karena semuanya terlihat baik-baik saja, tapi karena masih berharap keadaan bisa berubah. Waduh. Gitu, dan mungkin juga akan relate Fanistia Gawang Merdeka dengan kisah siapapun, mungkin kisah Anda atau teman-teman yang lainnya gitu ya. Pasangan yang teman kita atau si dia yang punya pasangan, padahal kita udah bilang, ih red flag banget lo pasangan lo gitu kan, tapi dianya tetap masih bertahan bukan karena hubungannya baik, tapi dianya yang masih ngarep supaya pasangan itu berubah baik lagi kayak awal gitu. Terus banyak yang ngasumsiin juga Fanistia Gawang Merdeka single ini tuh kayak akhir ceritanya itu si ceweknya ternyata dia tuh selingkuh Fanistia Gawang Merdeka, makanya judulnya jadi Siapa Yang Tahan. Kayak kita udah mengupayakan untuk tetap ada, kita tetap mengupayakan kita dikekang, diposesifin, tapi kita masih tetap setia sama dia, tapi at the end ternyata dia malah selingkuh sama cowok lain, Fanistia Gawang Merdeka, dan itu yang jadi titik balik. Ya udah, siapa yang tahan digituin kayak gitu. Semoga Fanistia suka ya dengan singlenya. Sudah ready di sini Fanistia Gawang Merdeka. Jadi mungkin kalau kalian pengen dengerin lagi, pengen dengerin terus, atau mungkin kalian ngerasa ini bukan lagu tapi kisahku, boleh di request di 97.7 FM. Bisa di program siang sama di program malam ya, Fanistia Gawang Merdeka. Okay, biar makin terasa galaunya, Fanistia, Tiara mau lanjutin dulu dengan singlenya Mahal ini yang judulnya Mati-Matian. Setelah itu nanti baru kita akan puterin single-single requestan yang sudah masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngaturan lagunya Keisha Levronka, Tak Pantas Terluka, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Spesial siang hari ini mengudara untuk yang sudah request, juga ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Terima kasih banyak. Gak ketinggalan fans Gawa Merdeka, akan ada informasi penting juga yang akan Tiara baca di program potlot ini ya. Informasi pertama kita dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah dikembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Yeay, terima kasih banyak fans Gawa Merdeka untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Rame hari ini, jadi mohon ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara putar ya fans dia ya. Harap Andre dulu, tapi tenang, semuanya akan Tiara putar sampai nanti di jam 1 siang ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut gabung, nanti juga akan Tiara calling satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini ya. Hanya di 97 Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrend.

107, Kamu Tuh JFM, Gema Merdeka, Ngetren Raja Hati. Lagu dari milikan JKT48 juga sudah meluncur siang hari ini. Spesial juga tiara putar untuk yang sudah request ya. Seperti biasa, Indra Bangina di Tabanan yang sudah request lagunya JKT48. Yeay, terus Indra Bagita juga lagi sharing perasaannya karena abis nonton bola kemarin fansnya Gawa Merdeka. Siapa yang juga sama semegadang nonton bola kemarin fansnya Gawa Merdeka? Atau apakah kalian kelewatan kemarin lupa jadwal timnas yang main? Waduh, sangat disayangkan. Tapi tenang, bisa nonton highlight-highlightnya di sosmed ya, karena pasti banyak video-video yang ada di sosmed. Tadi Instagram, tadi YouTube gitu ya fansnya Gawa Merdeka. Intinya ada setelah penantian 30 tahun lamanya, akhirnya timnas sepak bola Indonesia berhasil jadi juara untuk pertama kalinya di FIFA Asian Cup 2026. Yeay, kemarin itu Indonesia lawan Thailand, fansnya Gawa Merdeka. Seri 2-2, tapi abis itu adu penalti ya, Indonesia 4, Thailandnya 2 gitu. Yeay, turut senang, turut happy juga. Selamat buat teman-teman timnas Indonesia yang sudah berjibaku kemarin ya kan, melawan Thailand dan akhirnya tidurnya nyenyak sampai di rumah karena berhasil bawa piala pulang. Oke, terima kasih Indra Pingida juga sudah ikut sharing perasaannya di siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk fansnya Gawa Merdeka yang masih tetap stay tune. Mungkin sembari beraktivitas siang hari ini ya kan, atau mungkin sembari dalam perjalanan lagi nyetir sambil dengerin Tiara sih ya. Pokoknya apapun itu aktivitas kalian siang hari ini, terima kasih banyak sudah monitor dan selamat mendengarkan lagu-lagu di program Potluck. Kita sapa-sapa dulu yuk, ini ada Indrawari dari Manca Warna Tambak Sireng, terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian juga ada Bu Ian Sugiani dari Karangasem Manggis. Terus ada juga Kaplur dari Periring Bucun Desa Metre Bangli. Terus ada juga yang sama dari Periring Sukejiwa juga. Terus ada juga Bapak Hendra di Tabanan sana, terima kasih juga sudah ikut bergabung ya. Kita lanjut, kalau gitu fans Gawa Merdeka, Tiara punya informasi dulu sebelum kita move ke lagu berikutnya. Ada single dari miliknya Jazz yang hari ini. Tapi sebelum Tiara puterin, untuk fans Gawa Merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiemin ya, mending bawa ke Queen Emas aja. Karena ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga. Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG ya. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau fansnya mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, semuanya diterima di Queen Emas. Penilaiannya berdasarkan berat dan kadar ya, bukan dari suratnya. Terus kalau fansnya pengen beli antam, itu tersedia mulai dari 0,5 gram sampai 100 gram loh fansnya. Jadi langsung meluncur aja ke Queen Emas Simpang Siur. Bukannya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk informasi harga harian silakan bisa follow Instagram Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi website queenemas.com atau bisa via WhatsApp juga di 0822-322-525. Sekali lagi di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

97, kamu tuh JFM Gemang Merdeka, ngaterin lagunya Geisha, Selalu Salah, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Hey, lagunya spesial buat De Arni yang sudah request yang hari ini. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lanjut, terima kasih buat yang lainnya juga, fans di Gemang Merdeka. Ini ada yang request lagunya Fagetos, ada Made Lengkong dari Desa Taman Abian Semal, Betapa Aku Mencintaimu, lagunya Fagetos. Siap, ditunggu sebentar lagi lagunya akan meluncur ya. Nah, abis itu fans di Gemang Merdeka juga ada lagu dari miliknya Baim, itu di request sama Bligus Bawa dari Renon dan Pasar. Tapi mohon ditunggu ya, nanti meluncur sebelum Puja Trisandi. Oke, karena gak kerasa 9 menit lagi kita akan break sebentar Puja Trisandi. Jadi Tiara sekalian deh mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu dari miliknya Ari Lasso bersama dengan Melly Guslow yang judulnya Jika. Yeay, sudah meluncur di program Potlot siang hari ini. Kita ada masuk di session yang kedua ya, fans ya. Tadi kita sudah break sebentar, sudah puji Trisandya. Otomatis kita sudah masuk di session yang kedua dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Selamat istirahat siang ya, teman-teman. Selamat menyantap makan siang favorit Anda untuk edisi hari ini. Yang masih tetap beraktivitas, yang masih tetap kerja, mungkin masih giliran jam istirahatnya. Mungkin bisa nyemil dulu kali ya, biar gak keroncongan perutnya ya. Oke, lagu Jika spesial Tiara Putri untuk yang sudah request. Ini ada Mokade Devi dari Kemenuh sana, requestnya via WhatsApp kami. Terima kasih karena sudah ikut bergabung. Lanjut, sekarang Tiara mau ke Facebook dulu deh, karena dari tadi kita belum sempat melalui ke Facebook. Jadi kita akan calling-calling semeton kita yang sudah komen di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih, ada Ibu Komeng Suwarti dari Sibang Kaje, ada Molo Putu Parwati dari Pemogan, Nini Ita, ada juga Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan, ada juga Bu Desa Suwastini dari Lebih Dhuwur Kaje, ada Ibu Wayan Sriasih dari Wongayu, terima kasih juga sudah ikut komen, terus ada Kakek Kuinara dari Dencari Buleleng. Terima kasih ya. Buat yang lainnya nanti bakal Tiara calling-calling lagi, jadi mohon bersabar dulu ya. Abis ini fans Tia ada lagu Hijau Daun yang judulnya Suara. Ada Asti dari Jalan Pacung Bitre. Oh, Jalan Pacung Bitre Gianyar. Siap, terima kasih sudah ikut bergabung. Sebentar lagi lagunya akan meluncur ya. Tiara mau spill dulu fans Gema Merdeka informasi penting dulu siang hari ini untuk Anda. Jadi masyarakat di kawasan kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya, kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon bagi satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa meluncur langsung ke Bali Stars Cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 081 997 882 164. Dan untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jika kentang ketimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kamu tuh Javan, Gemang Merdeka. Ngetren lagunya Tiara Andini yang nge-remix single Tanpa Cinta. Siang hari ini meluncur spesial juga untuk yang sudah request, ada Pak Murah Bagus Bego dari Pipit Permai Batu Bulan. Tadi awalnya sebenarnya request lagunya Geisha, cuma karena Geisha sudah ada yang request duluan, jadi kalah salip, disalip ya, kalah start gitu kan. Jadi akhirnya Pangurah request lagunya Tiara Andini yang Tanpa Cinta. Sudah meluncur. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan di siang hari ini ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi ke Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah ikut komen-komen di sana? Kita akan sapa-sapa dulu. Ada Bu Ian Burarini, semutan kita di Kesiman. Ada Om Iniasi juga dari Luas Tabanan. Terus juga ada Bli Roy Skani, kawasan Swiss, sudah ikut station juga. Ada Komang Ayu juga di Darmo Sabe. Ada Putus Stone di Seputaran Yang Batu. Ada Pada Tomong Naksro Kada dan di Bangli, serta juga ada Ide Bagus Mandira dari Kamasan Klungkung. Terima kasih ya, nanti bakal dia sambung lagi kaling-kalingnya. Kita lanjut dulu Fansnya Gawang Merdeka, karena seperti biasa di session yang kedua kita akan bahas informasi tips ringan juga. Hari ini Tiara mau bahas soal makanan pedas. Fansnya Gawang Merdeka, siapa di sini yang suka sama makanan-makanan yang pedas? Kita kumpul dulu. Karena Tiara juga termasuk salah satunya fans Gawang Merdeka. Pokoknya kalau lagi makan apapun itu, kalau kayak makan siang, makan malam, kalau enggak ada sambelnya tuh kayak kurang mantep gitu ya. Kalau enggak ada yang pedas tuh kayak ada yang kurang gitu fans Gawang Merdeka. Iya kan? Nah, ternyata nih fans Gawang Merdeka, kenapa kita ngerasa kayak ada yang kurang? Karena kalau kita bedah si cabenya, cabe itu ada kandungan yang namanya capsaicin. Ini adalah senyawa yang akan memberikan rasa pedas dan sensasi panas saat dikonsumsi. Dan pas kita makan si cabe, kita makan si kandungan capsaicinnya itu, dialah yang akan memicu pelepasan endorfin yang berkaitan dengan rasa senang dan nyaman di tubuh kita, Fancy ya. Makanya kayak misalnya kita lagi burnout nih ya kan, lagi stres banget, terus kadang suka lari ke makanan-makanan yang pedas. Nah, mungkin itu ya salah satunya, si capsaicin ini yang bertugas untuk mengeluarkan endorfin-endorfin dalam tubuh kita, sehingga kita tuh ngerasa perlahan-lahan tuh ngerasa kayak happy, ngerasa tenang lagi, ngerasa nyaman lagi gitu. Tapi gak berlaku ke semua orang ya Vanistia ya, karena kadang ada memang orang-orang yang gak suka banget sama pedas, jadi kayak secuil pun gak mau gitu ya. Tapi kalau misalnya kita-kita nih yang suka sama pedas, pasti akan ngerasa, oh iya juga ya. Begitu. Terus fans Gawang Merdeka tahu gak sih, ternyata rasa pedas dari makanan pedas yang kita konsumsi, yang kita makan, sebenarnya bukan berarti suhu makanannya yang meningkat, tapi capsaicinnya yang berinteraksi dengan reseptor tertentu di tubuh kita yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Jadi seolah-olah tubuh kita tuh lagi ngerasa pedas, lagi ngerasa panas gitu fans ya. Makanya kadang kita suka lihat nih kalau ada orang yang makan makanan yang pedas, capsaicinnya banyak gitu ya fansnya Gawang Merdeka, maka wajahnya tuh kelihatan agak merah gitu ya, terus kayak keringetan gitu kan, atau bahkan sampai meler, sampai hidungnya berair gitu kan, atau bahkan sampai mulut tuh kayak huha-huha kayak gitu loh fansnya, saking pedasnya. Gitu fansnya Gawang Merdeka. Jadi capsaicinnya yang berinteraksi sama reseptor tubuh kita yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh itu lagi ngerasa panas gitu fansnya. Respon tubuh tersebut ya yang bikin pengalaman makan pedas tuh jadi sesuatu yang berbeda fans Gawang Merdeka, dibanding dengan kalau kita makan biasa nggak ada sambelnya kan, biasa aja ya fans ya udah makan gitu kan. Tapi kalau ada pedes-pedesnya, ada capsaicinnya, nah itu tuh kadang suka bikin keringetan, kadang kayak suka gitu. Gitu fans Gawang Merdeka. Bahkan ada juga sensasi intens yang muncul sejak gigitan pertama waktu kita lagi merasakan pedas fans Gawang Merdeka. Karena kalau kita bedah lagi si cabe itu kan ada banyak jenis ya fans Gawang Merdeka, bahkan sampai ada kayak jenis cabe yang terpedas di dunia kayak gitu loh. Itu kayak gigitan pertama itu udah langsung nyet, langsung gitu pedasnya. Tapi untungnya kalau di Bali sih masih aman-aman aja ya. Paling cabai keriting sih yang pedes banget ya fans Gawang Merdeka.
Dan itu balik lagi, kalau kalian suka sama pedas, itu dia tadi informasi tentang capsaicin. Nanti bakal kita lanjut lagi fansnya Gawa Merdeka, karena masih ada setengah jam lagi, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita sambung ya, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

107,7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Tunggu Apa Lagi. Lagu dari miliknya Nyoman Paul juga sudah meluncur siang hari ini. Yeay, lagunya pun spesial buat yang sudah request. Terima kasih. Ada jeng-jeng-jeng Gede Saputra Yasa di seputaran Bumbungan Klungkung yang selalu monitor. Mantap, selalu monitor katanya Vanistia. Terima kasih, semoga masih monitor juga siang hari ini. Lagunya sudah Tiara Puteri. Lanjut, abis ini ada lagunya BCL yang judulnya Aku Wanita. Spesial buat Bu Ana di Wongaya Gede sana yang juga sudah ikut monitor. Mohon ditunggu, sebentar lagi lagunya akan meluncur. Kita lanjut, sapa-sapa lagi yuk Vanistia Gawa Merdeka. Kita ke Facebook lagi di Gema Merdeka Ngetren. Ada siapa nih? Geta Tatik di Mengui yang sudah ikut gabung, terima kasih. Terus ada Dewa Gonco Ubud di Kedawatan Ubud. Ada Mbodayurat ini juga dari Sutomo sana. Tadi request Mahal Ini, cuma sayang banget tadi di awal lagu Mahal Ini tuh sudah sempat mengudara. Jadi Tiara gak bisa puterin lagi lagu yang sama, lagu dari penyanyi yang sama. Mungkin kalau Mbodayu mau request lagu yang lain, silakan komen-komen lagi aja ya. Lanjut, Sang Tuh Ketut dari Siangan Gianyar. Ada Wayan Si Aja di seputaran Mas Ubud Gianyar. Sima-sima dari Lembian Kitemani. Jero Gede di Betan Biu dari Jalan Keboiwe. Serta ada Kakek Daeng Suarsike dari Jalan Merdeka Bangli. Terima kasih sudah kegabungannya. Lanjut, kita masih dengerin lagunya Nyoman Paul tipis-tipis Fansnya Gawa Merdeka. Sembari kita akan lanjut bahas makanan pedas. Nah, jadi Vanistia ya, makanan pedas ini kan punya daya tarik tersendiri ya, khususnya buat orang-orang yang memang suka pedas, berani sama pedas gitu ya Vanistia ya. Perpaduan rasa gurihnya gitu kan, bumbunya yang kuat, sensasi panas, sensasi pedas dari cabe itu bisa bikin makanan tuh jadi rasanya tuh kayak makin enak gitu Vanistia ya. Jadi makin menggugah selera gitu ya kan. Kayak misalnya ditambahin sambal matah kah, ditambahin sambal geprek kah, sambal cabe ijo, sambal korek dan lain sebagainya gitu ya Vanistia ya. Jadi bikin makanan itu tuh jadi makin exciting gitu loh untuk dimakan gitu Fansnya Gawa Merdeka. Tapi inget ya Fansnya Gawa Merdeka, jadi gak boleh terlalu banyak juga makan makanan yang pedas. Emang sih enak, cuma kita juga harus pikirin kesehatan. Jadi kalau mau makan pedas, seporsinya sewajarnya gitu, oke? Karena kalau kita terlalu overdosis untuk makan pedas, terlalu banyak makan cabe, terlalu banyak makan sambal gitu ya, justru itu bisa bikin tubuh kita tuh jadi ngerasa gak nyaman Fansia, ya. Entah jadi perutnya jadi mules kah, entah jadi pedasnya pedas banget sampai pengen nangis gitu kan, bisa jadi juga kita jadi heartburn gitu kan setelah mengkonsumsi sambal yang terlalu pedas dan lain sebagainya. Banyak tanda-tanda yang muncul kalau kita itu gak kuat sama pedasnya, kalau kita itu terlalu banyak konsumsi cabenya Fansia Gawa Merdeka. Jadi sebaiknya kurangi tingkat kepedasan dan jangan memaksakan diri Fansia Gawa Merdeka, oke? Sewajarnya aja gitu Fansia Gawa Merdeka. Jadi makanan pedas pun tetap bisa kita nikmati sebagai comfort food ya, tapi jangan jadikan makanan pedas itu sebagai pelampiasan kalau kalian lagi burn out. Takutnya nanti malah terlalu kalap, terlalu banyak pedasnya, nanti malah diare, malah sakit perut. Nah, kan susah lagi kitanya gitu. Jadi tetap harus makan pedas dengan keadaan sadar gitu ya Fansia ya, supaya enggak berlebihan ya. Oke, sudah selesai kita bahas makanan pedas Fansia Gawa Merdeka. Jadi tos dulu dari jauh buat kalian-kalian yang juga suka makan pedas, karena Tiara pun begitu. Tapi kalau kalian memang orangnya gak suka pedas, gak bisa pedas, jangan dipaksain ya Fansia ya. Tetap kesehatan tuh lebih penting daripada rasa pengen coba-coba ya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97, kamu 3 FM, Gema Merdeka. Ngatakan lagunya Gigi yang judulnya Nakal. Jika sudah meluncur siang hari ini, spesial pula untuk yang sudah request, ada Putu Wiradi Bukit Jimbaran sana. Terima kasih. Lanjut ada Ira Penebel yang request lagu Komang dari Raimla Ode. Fan segawa mereka sebentar lagi akan meluncur. Lalu ada Aba Waisel di Semplangan Gianyar. Terus juga ada Mo Puput dari Besaki Karangasem. Request Ivan. Tapi nanti kita cek and recheck ya. Kalau memang waktunya masih akan Tiara putar. Tapi kalau misal durasinya sudah habis, mohon maaf ya Mo Puput. Next besok bisa di request ulang untuk lagunya ya. Okay, to be continue. Lanjut, ada juga Totnari dari Noja Kesiman juga sudah ikut gabungan, sudah ikut monitor juga, terima kasih. Lalu ada Wayan Bima dari Ster tuh di mana ya? Ring STER, Ringster. Ya itu pokoknya ya, terima kasih untuk Wayan Bima yang sudah ikut bergabung. Mungkin besok bisa lebih diperjelas lagi ya, karena Tiara nggak tahu Suter itu di mana, apa Suter apa gimana gitu kan jadinya. Okay, pokoknya terima kasih Wayan Bima sudah gabung. Lanjut, ada siapa lagi kah? Dila Atmaja dari Nusa Dua sana, terima kasih juga sudah ikut bergabung. Ada Rangga Pastawa juga dari Sibetan. Terus ada Kakek Gema di Tabanan Mandung. Katanya tabil celedu panas, pedesnya luar biasa katanya. Jujur Tiara belum pernah tahu tabio celedu. Mungkin nanti coba Tiara bakal searching kali ya, sepedes apa sebenarnya tabio itu. Terima kasih Mbak Siti juga, Siti Maruti, Kampung Jawa juga sudah ikut monitor di siang hari ini. Terima kasih ya. Tiara masih punya satu informasi terakhir, Fansnya Gawa Merdeka. Informasinya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga fansnya dari gigitan nyamuk. Jadinya nyamuknya gak berani deket sama fansnya. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus untuk kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti tusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi buat fansnya gue mereka yang belum coba, yang belum pernah beli, langsung cus beli dan rasain sendiri manfaat dari minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda ya. Belinya bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Radar Megiri Gianyar, Apotek Kita Ubung Jalan Jokroaminoto nomor 309 Denpasar, kemudian di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer Jalan Dokar Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan bisa ke Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Yeay, itu dia informasi terakhir kita. Fansnya Gawa Merdeka gak kerasa, waktunya pun sudah hampir jam 1 siang. Fansnya Gawa Merdeka, jadi sebelum kita akhiri, Tiara mau, mumpung masih ada waktu sedikit, semenit lagi, jadi Tiara mau calling-calling yang di Facebook dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen, Wayan Ena dari Banjar Belang, Singapadu. Ada Mok Nilam Wija juga di Jatsu Timur. Ada Jerome Mangku, Dharma Wisese dari Sanggulan. Ada Tumiam Virgo, warga Medan. Dan buat semuanya juga, terima kasih, semoga udah semuanya Tiara calling-calling, semoga gak ada yang kelewatan. Kalaupun ada yang kelewatan, mohon maaf ya Fansia. Besok kita ketemu lagi, besok kita calling-calling lagi ya. Baiklah, kalau begitu Fansia Gawa Merdeka sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya yang sudah selesai makan siang. Semoga abis ini gak ngantuk ya Fansia ya. Semoga jadi makin semangat beraktivitas untuk edisi hari Selasa ini. Oke, Tiara izin pamit undur diri Fansia. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan ada program PIS dengan lagu-lagu akustik yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, merdeka.

0: dek, nanti nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggain di kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Pilar kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali Sayula kembali hadir untuk menemani Anda. Kita berjumpa kembali di ajangnya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 6 Oktober 2026 ya. Sayulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. So fans ya, yang moga buan silakan. Yulia tunggu ya di 081558977, tapi fans ya harus wajib kunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau juga di story WhatsAppnya 081558977. Baiklah teman setia, Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Yan Bur Arini Kesiman, Mbak Ge.
0: Mbak Yan Bur Arini dari Kesiman. Oh, tetangga ya?
1: Lagunya Seribu Kali ya, dari Gia Indrawari.
0: Oke, lagunya Gia Indrawari yang dipilih ada Seribu Kali. Baik, mau dispesialkan buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Bu Tuku Boyuwe, buat Mbak Yulia
0: ya.
1: Selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Yan Bur Arini dari Seputaran Kesiman. Ini tetangga ya, sama-sama di Kesiman. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM siang hari ini. Dan saatnya lagunya kita nikmati bersama Gia Indrawari, ada Seribu Kali.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Pick up.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya dari Tanggap. Oke, Pak Cahya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik, Kak Mbak Yulia. Gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga Pak Cahya. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagunya apa nih?
1: Lagunya Iggy Pop ya.
0: Oke. Sedia aku sebelum hujan
1: sebelum
0: ya.
1: Hujan.
0: Sekarang enggak ada hujan nih.
1: Musim kering sekarang ya.
0: Musim kering. Oke, Pak Cahya silakan. Mau di spesial buat siapa nih?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM.
0: Oke, barusan lewat.
1: Kepada Mbak Yulia, empat bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan fans Tia Gema Merdeka. Yuk langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Igitap. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gimana Merdeka ngetren fans ya. Gimana Merdeka masih diajanya. Halo GM, dan saatnya Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Hai, dengan siapa di mana?
1: Raiskane kawasan Swiss Mbak Yulia.
0: Oke, Raiskane dari Swiss, apa kabar?
1: Astung kare, segar kencang, termabakal Mbak Yulia. Mbak Yulia di mana?
0: Kabarnya membakal juga, terus segar kencang.
1: Udah buka takilan?
0: Oh, sudah dong.
1: Oh, pantesan tambah kencang macam
0: udara. Oke, silakan siang hari ini Raiskane kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Cakrakan bisa, Mbak Yulia?
0: Cakrakan, kekasih bayangan ya.
1: Iya.
0: Awas lo dibayang-bayangin terus kalau punya kekasih bayangan.
1: Kekasih bayang itu kekasih malam, tapi kekasih gelap gitu.
0: Jadinya bayang-bayangan
1: cuma
0: ya.
1: Cuma ada bayang-bayangan saja.
0: Oke, silakan mau dispesialin buat siapa nih lagunya?
1: Dispesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, Likungan Panjul beserta kawan-kawan. Udah lama Pan Setia Gema Merdeka seputaran Nuspen gak ikutan, Mbak Yulia?
0: Oh iya ya, mungkin lagi sibuk masih. Mungkin.
1: Ya, kalau sibuk berarti gak bisa juga telepon doang.
0: Sepertinya.
1: Ya. Okay. Ya, dan buat Mak Yulia yang bertugas, ikan view makan terasi.
0: Cakep.
1: Thank you dan terima kasih. Bye-bye.
0: Yo, bye. Terima kasih Raiskane dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Siang hari ini kepengen dengerin lagunya Kekasih Bayangan ya, tapi hati-hati nanti diuber sama bayangannya. Oke, fansnya hanya segera lagu saja ya. Oke, langsung saja lagunya dari Cakrakan Kekasih Bayangan, spesial buat Raiskane yang sudah request lagu ini. Semoga terhibur.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka masih diajanya Halo GM ya. Dan kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapa kayak di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Bu Putu di Keboiwa, Mbak Yulia.
1: Ibu Putu dari Keboiwa, baik. Ibu Putu apa kabar nih?
2: Kabarnya baik, cuacanya cetar. Mbak Yulia gimana?
1: Kabar baik juga. Silakan Ibu Putu siang hari ini, kepengen dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Meiska Jaya.
1: Meiska, oke. Okay. Mau dispesialkan buat siapa?
2: Spesial buat Bu Yana Burarini yang ada di Kesiman. Oh. Semoga sehat selalu.
1: Oke, okay, terima
2: buat
1: kasih.
2: Buat Bu Yulia, sukses semua. Bye-bye.
1: Terima kasih buat Ibu Putu dari seputaran Keboiwo ya. Dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Meiska. Ada Aku Cuma Punya Hati ya. Langsung aja fans ya, kita nanti bersama lagunya. Di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka ngetren Maiska dengan aku cuma punya hati ya. Oke, fans Gema Merdeka masih diajanya Halo GM, dan kali ini sebelum Yula lanjutkan lagi ya, kali ini fans Gema Merdeka untuk Anda dimanapun Anda berada, kali ini Yula hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Fans Gema Merdeka promo semangat Oktober angsuran hemat. Jadi nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan ya. Yamaha NMAX siap dikirim, DP-nya ringan. Yamaha Vasio dan Gear, ini Gear Ultima, DP-nya hanya 700 ribuan saja. Fansiko Merdeka, KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor Nema Rejan, Wajah Motor Nema Rejan, Yamaha Bali. Ya, Fonsi Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna Tapak Siring.
0: Indrawari dari Mancawarna di Tapak Siring. Oke, Indrawari apa kabar nih?
1: Kabar baik Mbak Yulia.
0: Oke, kabar baik. Silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Naf ya, Mbak Yulia.
0: Lagunya Naf. Oke, Terendap Laraku ya. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat Bu Kadek Ramawati. Mm-mm. Buat Mbak Yulia Matugas. Terima kasih, Mbak Yulia.
0: Terima kasih kembali. Fans Setia Gema Merdeka. Masih diajanya Halo GM ya. Lagunya Naf. Ada Terendap Laraku. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: terima kasih.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fanstia Gema Merdeka masih diajanya. Halo GM dan fanstia Gema Merdeka, sembari menunggu gabungan Anda, kali ini juga bakal hadirkan dulu informasi kembali untuk Anda, fanstia Gema Merdeka, yang khususnya fanstia Gema Merdeka yang kepengen beli handphone ataupun laptop ya. Nah, kali ini datangnya dari Dewa Takom. Fanstia Gema Merdeka, sekarang ini informasinya harga handphone dan juga laptop itu kan lagi naik ya. Tapi jangan khawatir fanstia ya, jadi Anda bisa mendapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewa Takom. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit ini juga ada promo triple bonus di bulan ini. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF ataupun home credit, Akulaku dan juga Kredivo, promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap ya di Dewa Takom. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, dan Axio. Dan untuk tentunya harganya itu terjangkau banget fanstia, jadi harganya tuh mulai dari 2 jutaan saja. Nah, yang mau tanya-tanya silahkan ke nomor WhatsAppnya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya fanstia Gema Merdeka silahkan di follow @dewatakom ataupun Facebook dewatakom ya. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop dengan nama Store Dewa Takom. Ya, fanstia Gema Merdeka, mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: get freaky now.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka Ngetrevans ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung ya di 08155 8977. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwus.
1: Mbok Mini dari Tabanan di Luwus. Oke, Mbok Mini apa kabar nih?
2: Astung kare, kabar baik. Mbak Yulia gimana kabarnya?
1: Astung kare, kabar baik juga. Silakan Mbok Mini, siar hari ini kepengen lagu apa nih?
2: Lagunya Naf sudah, Mbak Yulia?
1: Lagunya Naf sudah dong.
2: Nano?
1: Nano, oke. Mau dispesialkan buat siapa?
2: Buat Mbak Yulia yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Oke, terima kasih kembali Mbok Mini dari Seputaran Luwus ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ada Nano, Separuhku.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 6 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dengdut tepat di jam 3 sore. Saya Ulan Pertugas, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren, tetap jaga kesehatan, jauh narkoba, dan bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan Wers Pratma 28 Denpasar Bali. Di luar masih panas panstia, tapi semoga juga hati tetap dingin ya. Dan sore hari ini ada saya Riti yang akan menemani Anda di Formula Dangdut selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Single dangdut pilihan akan saya hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, saya juga akan membuka atensi di 462207 atau WhatsApp di 081558977. Silakan juga gabungan di sosial media kita, ada Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dari Radio Gema Merdeka. Awal jumpa, saya ajak Anda bergoyang bareng dulu dengan duo anggrek dengan Cikini Gondang Dia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Yan, ulitunya bengong, Gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh, Gen, hidup deh. Amen bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, dan lagi jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumben ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunden kurnani nganti kopi nih cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kenal nganti kurnani?
1: Pragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi nih cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari tuah 20.000 abungkus, beman gratis gelas, bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini subobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Iya, Avan Setia Agama Merdeka yang sekarang ini masih mencari-cari pasangan ya. Kalau yang cari yang berkulit hitam, waduh, Indonesia banget ya. Kalau di sini bilangnya sawo mateng, terlalu mateng ya, agak hitam-hitam dikit ya, nggak apa-apa ya. Kalau orang bilang hitam itu manis. Ya, selamat sore juga untuk Anda Fans Setia yang sekarang ini masih beraktivitas ya. Kalau di ruangan ber-AC sih enak ya, tapi kalau masih di luar ruangan ya selamat menikmati cuaca tropis kita di Indonesia yang begitu luar binasa ya. Semoga tetap sehat semuanya ya, tetap semangat juga untuk meraih hasil yang terbaik juga untuk bulan ini. Ya, Fans Setia, kita juga perlu untuk menjaga yang namanya kesehatan, Fans Setia. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian juga minum air putih yang lebih banyak, terutama kalau situasinya seperti sekarang yang super duper panasnya. Dan kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang ini lagi terpaksa untuk keluar rumah karena ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan. Nah, salah satunya mungkin ada di antara Anda yang sekarang ini lagi bingung ya, mau menjual emas tapi masih bingung mau jualnya kemana. Nah, jangan ragu, jangan bimbang lagi, Fans Setia. Saya bisa sarankan untuk Anda bisa langsung datang ke Queen Emas ya. Dan kalau ada di antara Anda yang sekarang ini mau menjual emas atau membeli emas, Anda bisa langsung datang ke sana, ke Queen Emas, yang siap membeli perhiasan emas Anda, emas antam dan juga logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar yang berlaku. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, kemudian cincin yang cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan juga zamrud tetap diterima, Fans Setia. Dan prosesnya juga cepat, mudah, profesional, dan juga yang paling penting nih, transparan ya. Menggunakan alat canggih dan juga pengukuran yang tepat, transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi yang hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis ya. Dan produk ini juga telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi jangan lupa, Fans Setia, segera kunjungi Queen Emas yang alamatnya ada di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Purikau, Denpasar Barat ya. Dan ini juga bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk informasi Anda bisa WhatsApp di 082244-2020 ya. Sekali lagi di 082244-2020. Atau bisa juga cek di Instagramnya @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Ya, Fans Setia Agama Merdeka, kalau hidup dia aja asik-asikan aja. Seperti yang Ayu Ting Ting bilang tadi, ya memang asik ya. Kalau kita ajakin berat, ya pasti berat juga ya. Karena semuanya berasal dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan, Fans Setia, jangan lupa kalau mau yang asik-asik-asik, ya boleh aja pakai yang namanya minyak gosok cap tunggal yang baik sekali untuk menjaga kesehatan. Dan minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Seger Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita yang sekarang ini lagi musim nih. Ada radang, batuk, kemudian juga batuk berlendir, ya leher bengkak, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Ini bisa diobati, Fans Setia. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, kemudian juga masuk angin, kemudian juga sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan biduran, ya. Dan enaknya lagi, Fans Setia, minyak gosok cap tunggal itu bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku, ya. Kalau ada di antara Anda ya, sekarang ini lagi ada di seputaran Sesetan, Anda bisa langsung datang ke Toko Obat Dunia Sehat. Alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Atau kalau yang ada di seputaran Pulau Moyo, sore hari ini bisa langsung datang ke Apotek E-Pharma. Alamatnya itu ada di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Kalaupun ada di antara Anda ya, sekarang ini lagi ada di seputaran Hang Tuah ya. Yang lagi ada di Hang Tuah juga lagi menikmati perjalanan, bisa langsung mampir ke Apotek E-Pharma Sanur ya, yang alamatnya ada di Jalan Hang Tuah nomor 8.

Ya, fans setia Glomer DK masih di Formula Dangdut untuk edisi hari ini dan sudah 40 menit berlalu dari jam 3 sore. Nah, sebelum kita lanjut lagi goyangan kita sore hari ini, fans setia, saya mau sapa-sapa dulu. Ya, sudah gabungan di Facebook ya. Selamat sore dulu nih untuk Ibu Yanbur Arini di seputaran Kesiman. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Dede Mahes juga di seputaran Angan Take. Komang Ayu di Darmo Sabo hadir juga sore hari ini. Kemudian ada Pandai Tombong di Seroka dan Bangli. Terima kasih sudah ikutan juga. Ada Mas Rasun Surasun ya di Pesanggaran hadir juga sore hari ini. Terima kasih, sehat ya Mas Rasun ya. Salam juga buat keluarga, sukses selalu untuk usahanya juga. Kemudian ada Made Rudut juga. Pak Egar Angan Take hadir. Kemudian ada Dewi Artini juga di seputaran Sesetan. Kemudian di Karangasem Manggis, saya sapa dulu ada Pak Wayan Saboyase juga hadir. Kemudian ada Ayu Bless juga di seputaran Ubud. Kemudian ada Ibu Jerusoke di Pedungan hadir juga sore hari ini ya. Di Kerobokan ada Triani Lohputu, selamat pa, selamat sore juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian di Belayu Tabanan, saya sapa juga ada Ibu Wayan Lastri, Pak Wayan Siaje, Dimas Ubud juga, terima kasih sudah ikutan. Ketut Sujiane, yang sudah gabungan juga sore hari ini di Facebook ya. Terima kasih semuanya yang sudah gabungan sore hari ini. Semoga sehat, semoga berbahagia, semoga lancar semuanya. Dan yang pasti tetap bisa bergoyang. Kalau mau lanjut lagi goyangannya, fans setia, saya akan temani dengan Juwita Bahar Simalakama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya pasti Agama Merdeka sudah jam 4 sore dan sudah 1 jam ya waktu kita bersama di Formula Dangdut dengan isi hari ini. Dan masih sisa 1 jam lagi, masih dengan single-single dangdut pilihan sampai di jam 5. Ya sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, ada satu informasi lagi nih untuk Anda fans setia yang ada di sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya. Nah bagi Anda fans setia yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang ya, apalagi untuk Anda yang sekarang lagi mau membuka usaha baru atau mungkin juga sudah usahanya sudah jalan berapa tahun. Ternyata neon boxnya sudah pudar, mau ganti yang baru atau mungkin juga spanduknya mau diganti yang baru, fans setia bisa langsung datang ke Balistar Gatsu ya, yang alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Karena nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361-907-5270 atau bisa juga di WhatsApp ya di 0821-4437-0364. Dan Balistar sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Dewo, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Teman Merdeka, ada satu informasi dulu nih untuk Anda fans setia ya. Sekarang ini ingin memberikan kebahagiaan untuk pasangan Anda. Sudah waktunya untuk Anda fans setia, para lelaki, untuk mengkonsumsi yang namanya Vitalik yang hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000. Fans setia bisa mendapatkan 3 saset ya. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosata tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak kosata tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak kosata tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak kosata tunggal.

Iya, Fanstia Goma Merdeka. Selamat sore dulu nih untuk Ibu Asti yang ada di Jalan Pacung Bitre Gianyar. Terima kasih sudah gabungan ya. Selamat sore juga untuk yang sudah gabungan. Ini ada dari Aba Waisel ya di Samplangan. Kemudian ada Ibu Juru Tunjung di Umobian hadir juga. Selamat sore. Kemudian ada Hendra Saputra, Made Hendra Saputra, Desa Tua Marga Tabanan ya. Sudah gabungan juga di 081558977. Ada Pak Dila Atmaja di Nusa Dua juga. Kemudian ada juga dari Ibu Desa ya bersama dengan Aji Roja Nyalian Lempah. Oke, ikutan Jobar juga. Terima kasih. Semoga sehat juga ya. Selamat menikmati single-single dangdut saya sampai di jam 5 sore nanti ya. Yang tadi juga sudah gabungan di perjalanan di seputaran Gajah Mada juga. Selamat sore dulu untuk Pak Wayan Atmaje ya, yang tadi sudah gabungan juga di 081558977. Selamat menikmati perjalanannya juga. Semoga menyenangkan bersama dengan keluarga. Tiba selamat sampai di tempat tujuan ya. Selamat menikmati suasana sorenya juga. Oke. Satu single berikut saya hadirkan untuk menemani perjalanannya.

Baik, Van Setia Gema Merdeka, kita sudah melangkah di 48 menit ya, berlalu dari jam 4 sore. Satu informasi dulu sebelum saya lanjut lagi dengan single berikutnya. Ini masih datangnya dari Vitalik Van Setia yang sekarang ini kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Dan kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri, Van Setia, itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Baik, pasti agama merdeka. Sudah kita nikmati bersama. Ini ada apa ya istilahnya, lagu-lagu nostalgia dikit. Zaman-zamannya masih suka nontonin klip-klip lawasnya lagu-lagu dangdut. Ada Cucu Cahyati yang sudah kita nikmati, fans setia. Terima kasih yang sudah merequestnya di 462207 ya, sedikit mengobati rasa rindu dan kangennya terhadap Cucu Cahyati yang suaranya begitu khas dan juga begitu centilnya ya, tapi lagu-lagunya memang masih tetap bisa diingat sampai dengan sekarang ya, seperti yang satu tadi yang kita nikmati bersama. Dan sekaligus juga fans setia, bahwa kita mendekati jam 5 sore, nggak terasa sudah hampir 2 jam saya menemani Anda dengan single-single dangdut pilihan di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai di sini dulu saya Rita menemani. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka yang ketren. Rahajeng sore fans setia Gema Merdeka. Nika satu tembang ngering sopir bemo Nika. Sore jagin ras tembang ring acara temu sawitra dados nyantos segala pitu malibu sarang titi yang sani kenten geh makin fans setia. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang keteren terdiawan bungan hati spesial Niki untuk fans Tia yang lagi baper sore hari Niki ya. Sepertinya Niki akeh ya, akeh sekali yang baper Niki. Aduh, sabar ya. Sabar yang mau di calling-calling WhatsApp dulu ya. WhatsApp dulu Sani, WhatsApp Sani ya. Langsung kirim pesannya di 081558977. Ya, langsung ya kirim pesannya. Untuk fansnya jangan lupa follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka dan juga subscribe, tonton keseruannya di YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren fans setia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 168.000 sudah mendapatkan 3 saset. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Rahajeng sore ini guys, ini sampun nyarangin sani ring WhatsApp susul make mantan ge wentan sira dumunan iki. Sabar demun mah diparna susul sama nyarangin wentan kaplur ring seputaran Bangli periring Bangli sampun nyarangin Bu Lastri Rahajeng Bu Yan Bur Arini doping SDC suksema saking pejeng niki wentan Gustu Abeng Wayan Sudibage ring si Bang ya CEO Pacah Rajang sore Aji Roja dari Nyalian Lompa Ayu Govender juga sampun nyarangin Sani suksema.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans ya Gema Merdeka. Untuk Anda jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal, cocok para, untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing juga bisa. Langsung aja beli di seluruh cabang apoteku dan juga toko-toko obat terdekat. Bisa mampir langsung ke apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apoteku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apoteku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success.

97.7 FM Gebang Merdeka. Gak terasa satu single datangnya dari Yari Kencana nih. Kengnya fans tiangnya baper ya. Mudah-mudahan tidak baper nih ya fans tiangnya. Selamat sore demun ya. Selamat sore rajang sore demun niki. Wenten aing matahari sukseme. Aing matahari sampe nyarengin Wenten Agung Sanjaya ring keramas rajang. Ari Dinamika sukseme. Indrawari Mancawarna niki siran niki. Bu Jero Martasari ring siulan Rois Kane rajang niki wi gede-gede sajane niki ngge durennya ya. Aduh. Wenten Putu Jungle ring nongan sukseme. Ketut Adi Dharma rajang sore. Niki sira Kadek Lara Ati kenten nggih ring jalan turi sukseme. Pastinya kalau mau cari motor niki ya, wenten promo semangat Oktober angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Miliki segera Yamaha Grand Villano DP mulai 1 jutaan. Ada juga Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio dan juga Gear Ultima DP hanya 700 ribuan. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari. Ada member Wajah Motor, Nemarjan.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin satu single Nikir Sarking Pompi Pahlawan Pengganti 2. Aduh, sing kenyal-kenyal beli pompi tadi pahlawan terus pahlawan kan beli pompi. Ja emang the best yang bawa beli pompi nge lagu ya, ngabang lagu ya. Sama seperti yang satu ini king ya fans ya. Kalau punya emas lama, rusak, bahkan tanpa surat, jangan khawatir. Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Yang jelas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok, proses cepat. Sekitar 3 menit, uang langsung di tangan. Privacy terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, Anda nyaman, aman, dan juga rahasia. Menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, UBS. Menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Tentunya telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi langsung Queen Emas di Jalan WR Supratman nomor 282 dan Pasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, di samping Radio Gema Merdeka. Buka dari jam 8 pagi sampai 20 WITA. Mau cek harga langsung dulu hubungi di 0822 44 30 30. Sekali lagi ya, di 0822 44 30 30. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagramnya di Queen Emas Supratman dan Queen Emas _ official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren saat nikah satu tembang jagung bakar ya sampulnya ringin iki suksema wetan dayurat mini reng grenceng mini asih reng lus bujuru ade suksema sampulnya ringin bapak Madi Hendra Rumiarta reng pego bujuru soker reng pedungan suksema wetan loyan sugiani reng seputaran Karangasem Manggis nang angga gus aji macu suksema sarah saming nge fans yang nge yan polo suksema niki ampura niki tan wetan tan merusi dayang makasami diwacan pesannya nge sehat selalu semak sami mangkin puputang sani untuk para mas Santi om Santi Santi Santi om

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Vanessa Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan UR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini. Kita masih edisi hari Selasa ya, masih di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Malam hari ini kita ketemu di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau ya, Vanessa Gawa Merdeka. Jadi selama 2 jam ke depan, dari jam 7 sampai nanti di jam 9, kita bakal dengerin lagu-lagu galau. Buat kalian yang beneran lagi galau, mungkin hari ini silakan merapat ya, Tiara bakal temenin kegalauan kalian ya kan. Atau buat Vanessa yang mungkin hari ini sebenarnya nggak lagi galau, sebenarnya lagi happy-happy aja, tapi kalau Vanessa punya lagu-lagu galau favoritnya yang menurut kalian enak gitu kan, yang menurut kalian bagus, itu juga bisa di request sekarang juga malam hari ini sampai nanti di jam 9 ya. Nggak ketinggalan juga, kalau mau kirim-kirim salam juga boleh banget, nanti bakal Tiara bacain satu persatu. Jadi langsung aja deh, buruan gabung bareng Tiara, kita seru-seruan sampai nanti di jam 9. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 081558000977 dan bisa komen juga di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 Kamu waktu JFM Gema Merdeka. Ngatren lagunya Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Special juga untuk yang sudah request Judika. Malam hari ini ada Bapak Wayananya di seputaran Pedungan sana. Izin Tiara puterin yang judulnya Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Semoga suka. Semoga yang lainnya yang lagi monitor juga suka sama singlenya Fans Gawang Merdeka. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah monitor dimanapun Anda berada malam hari ini. Mungkin ada yang dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, di senggol, di SPBU, di mobil, di tempat kerja atau dimanapun itu. Terima kasih banyak karena sudah monitor ya Fans ya. Ingat, hari ini kita Selasa Galau. Jadi lagu-lagu galau yang akan menghiasi malam hari kalian sembari beraktivitas untuk edisi hari ini, oke? Lagu berikutnya, Fans Gawang Merdeka sudah standby, sudah siap untuk mengudara lagu dari Milka Virgoon yang duet sama Audi yang judulnya Selamat, Selamat Tinggal, gitu ya. Spesial buat yang sudah request malam hari ini, ada Bu Jenny di Gianyar Abian Basya sana. Mohon ditunggu dulu sebentar, karena Tiara punya informasi penting dulu nih, Fans Gawang Merdeka. Informasinya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97, kamu 7 FM, Gemang Merdeka, ngetren sudah meluncur. Satu single dari miliknya Lyodra yang judulnya Tak Selalu Memiliki. Spesial Tiara Putri juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Siapakah yang request? Jeng jeng jeng. Ada Modayu Ratmini dari Sutomo Denpasar. Terima kasih banyak. Katanya kirim salam juga. Salamnya buat Gus Bawo, Mokade Ratna, Momade Marleni, Kakek Gema, Mini Asih, dan buat semua fans GM. Semuanya salam kompak selalu. Yeay, terima kasih untuk Modayu yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Terima kasih juga buat yang lainnya. Kita akan lanjut sapa-sapa dulu. Ini ada siapa nih? Kawasan Pupuan Tabanan ikut monitor. Siap, terima kasih. Next, jangan lupa diisi namanya ya, supaya Tiara bisa calling-calling. Oke, lanjut. Ada juga Buyan Lastri dari Tabanan sana, Belayu Tabanan. Terima kasih sudah ikut gabungan juga. Terus ada juga Pak Cahya di Tanggap sana yang request event 17. Tadi sudah mengudara di awal ya. Jadi kalau misal pengen request lagu yang lainnya, silahkan aja. Bisa gabungan, bisa komen-komen lagi, oke? Salamnya katanya buat Gus Bawe, terus juga buat Mok Miniasih, Mok Putu Keboywe, Pandai Ebi, Mok Kade Ratna, Putu Wira, Mok Kade Rahmawati, dan istri tersayang yang katanya lagi makan malam. Terima kasih, selamat makan malam waktu dan keluarga di sana. Lanjut, terima kasih juga. Lanjut ada Cakra dari Tegal Kuning Bongkase. Seperti biasa, Pak Cakra requestnya lagu Rita Effendi yang Januari di Kota Dili. Oke, seperti biasa juga, lagunya akan mengudara nanti di himbauan malam ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97, kamu tuh jawaban Gema Merdeka. Angkatan lagu dari miliknya Rizky Febian yang judulnya Mencinta Tanpa Arah. Waduh, bahaya ya kalau sampai mencinta tapi gak ada arahnya kemana. Oke, buang-buang waktu tuh jadinya ya. Kita lanjut, Fancy Gema Merdeka. Abis ini ada single Pelan Tapi Pulih. Yang nyanyi itu adalah Satu Detik ya. Spesial tadi ada Ibu Bayu dari Jepun Bali Batu yang request lagu Pelan Tapi Pulih. Tapi yang nyanyi siapa ya, Tiara? Gitu. Yang nyanyi adalah Satu Detik ya, Bu Bayu. Silahkan nanti bisa didengar, dinikmati lagunya. Tapi sebentar lagi ya. Tiara mau lanjut, Fancy Gema Merdeka. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang sudah ikut request lagu juga. Ditunggu, nanti satu persatu lagu requestnya akan Tiara puterin ya. Lanjut, ada juga Bliansu di Batu Bulan sana. Sini kesenggol Batu Bulan, Tiara. Siap, Tiara masih siaran jadi gak bisa meluncur. Next ya, terima kasih banyak sudah ikut monitor di Senggol Batu Bulan. Terus Fancy Gema Merdeka, terima kasih juga yang lainnya. Nanti yang sudah request lagu, Tiara callingnya sebelum atau setelah lagunya mengudara seperti biasa ya. Lanjut, ada siapa nih? Dekna di Batu Bulan, katanya lagi santai di rumah sambil dengerin Gema Merdeka ngetren. Mantap, terima kasih banyak sudah monitor ya. Oke, sebelum kita lanjut, Fans Gema Merdeka, Tiara mau kasih info penting dulu nih untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Kalau fans tidak membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, apa nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Dharma Giri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Dharma Giri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 0819978822164. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jeket kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagu dari miliknya Tiara Andini yang judulnya Usai juga sudah meluncur malam hari ini ya. Spesial Tiara Putri untuk yang sudah request juga. Ini ada Mbak Ayu Laksmi dari Tabanan sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabung malam hari ini ya. Lanjut, fans Gema Merdeka. Abis ini ada lagu dari miliknya Nyoman Paul yang judulnya Mulan alias Mundur Perlahan. Spesial buat yang sudah request juga di malam hari ini, fans Gema Merdeka. Yang request itu ada Mode Agustin di Seputaran Dalung. Terus katanya nanti di himbauan malam mau request lagunya Erin yang Takkan Pisah. Oke, ditunggu nanti bakal Tiara siapin dulu lagunya ya. Salamnya katanya buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih sudah ikut gabung untuk malam hari ini ya. Lanjut, terima kasih juga ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada juga Pak Made Hendra di Seputaran Tabanan sana. Terus ada Nang Angga juga dari Banjarsari di Senongan. Terima kasih sudah bergabung. Sayang banget lagu yang di request itu penyanyinya sudah sempat mengudara tadi. Jadi kalau Nang Angga mungkin pengen request lagu yang lain, boleh ya. Ada juga Yongde di Seputaran Batu Bulan sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Tiara mau ingetin sekali lagi fans Gema Merdeka, terutama buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Kangen Rain, sampai jumpa. Single dari miliknya Afgan juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih banyak fans Gawang Merdeka, malam hari ini rame banget. Tiara suka deh, banyak yang ikut gabungan di sosial media kami, di WhatsApp maupun di Facebook. Terima kasih banyak, termasuk juga untuk fans Gawang Merdeka yang sebenarnya monitor, cuman mungkin karena kesibukan jadi gak sempat ikut gabung di sosmed, padahal lagi stay tune, padahal lagi monitor gitu. Terima kasih ya. Apapun itu aktivitas Fanistia malam hari ini, mungkin masih kerja, masih gawe, masih lembur, masih shift malam, atau mungkin lagi santai di rumah gitu ya. Pokoknya apapun itu kegiatan kalian, terima kasih banyak karena sudah ikut sambil mendengarkan Radio Gema Merdeka. Terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang sudah request lagu, yang sudah ikut bergabung dan juga kirim-kirim salam. Mohon Andre semuanya, tenang ya, pasti semua bakal Tiara puterin, hanya masalah waktu, asik. Nanti pasti bakal Tiara puterin, tenang, Andre dulu ya. Mohon maaf fans Gema Merdeka kalau harus menunggu agak sedikit lama. Tapi tenang aja, ya kita lanjut. Kita sudah ada di session yang kedua. Ternyata sudah jam 8 malam fans Gema Merdeka. Sudah 1 jam kita dengerin lagu-lagu yang galau untuk malam hari ini. Dan masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 9 ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook, karena dari tadi udah di WhatsApp. Sekarang kita ke Facebook dulu sebentar ya. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen. Ini ada Pak Egar di Angentak ke sana. Ada juga Bu Yan Burarini di seputaran Kesiman. Ada Cogu Permana di Sukawati, ada Putu Sutar di Penebel, ada Dek Demahes di Angentake, Panet Lomong Ratsrokaden di Bangli, terus juga ada Mangku Madewi Ratme dari Pacung Baturiti ikut bergabung.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Mangu. Lagu yang juga sempat ngehits banget dari miliknya 420 juga sudah meluncur. Malam hari ini mengudara, spesial buat yang sudah request juga ada Dede Pongki di Paksa Balik Kelungkung sana. Terima kasih sudah ikut gabungan di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih juga Totnari di Noja Kesiman sudah ikut bergabung. Kemudian ada Aba Waisel juga dari Samplangan Gianyar, terima kasih. Lalu ada juga Ayu di seputaran Guang, katanya kirim salamnya buat teman-teman. Selamat malam aja, kita katanya siap. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Habis itu ada siapa lagi nih fans Gawa Merdeka, tiada mau scroll-scroll lagi. Jangan lupa kalau mau ikut gabungan isi nama sama alamat ya fansnya ya, supaya Tiara bisa calling-calling. Soalnya nih ada yang cuma ngirim emoticon doang. Kan jadi gak bisa dong Tiara calling-callingnya, gimana caranya? Jadi next jangan lupa diisi nama sama alamatnya ya. Lanjut, ada Buke juga yang ikut monitor, katanya mau dengerin lagu kaporitnya, ada lagunya Roni Parulian yang judulnya Mengapa. Terima kasih Buke, buah dari kesabaran menunggu, sekarang lagunya akan mengudara, ya. Yeah. Terima kasih banyak. Terus juga ada Kakek Gema dari Tabanan Mandung ikut monitor juga, fans Gawa Merdeka. Cus, kalau begitu langsung kita dengerin dulu ya lagunya Roni Parulian yang rilis tahun 2023. Ini dia single galaunya yang judulnya Mengapa.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

cucu, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, nggak tren lagi, belum siap kehilangan. Lagu dari miliknya Stephen Pasaribu juga sudah meluncur. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih. Sudah mau menunggu, ini ada Blinggus Bawo yang masih tetap monitor. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Terus kirim salam juga, salamnya buat Buda Yurat Mimi, Moka Deratna, Pak Cahaya Tangep, Mok Pande Ebi, Bli Dede Pongki, Bu Ana Wangaya, dan Ayu Laksmi. Terus nanti di himbauan malam mau lagunya Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Mantap, ditunggu, nanti akan Tiara puterin juga. Terus untuk fans Gema Merdeka juga yang lagi monitor malam hari ini, kalau pengen request lagu untuk di himbauan malam, silahkan ya. Karena mumpung masih ada space, langsung aja bisa request dari sekarang. Nanti bakal Tiara puterin di program himbauan malam di jam 9 sampai nanti jam 10. Terima kasih ya. Kita lanjut fans Gema Merdeka, tapi tidak calling-calling karena Tiara mau bacain informasi penting dulu fans Gema Merdeka. Informasinya tentang masalah sampah ya. Karena masalah sampah ini sudah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya fans Gema Merdeka. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk sama-sama kita sama-sama untuk menghindari penggunaan kantong plastik, styrofoam ataupun sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Fans Gema Merdeka ada Sutiani yang ikut monitor dan ikut komen-komen di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Katanya mau request lagu yang lagi viral, Terbelah Jadi Dua, lagunya Gloria Jessica bersama dengan Ade Govinda. Kita langsung dengerin sama-sama yuk lagunya.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu single dari lagunya Wijaya 80 yang duet sama Sal Priyadi. Judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Yeay, semoga Vanessa suka dengan singlenya ya. Kita lanjut, Vanessa Gama Merdeka. Masih banyak single-single galau yang lain yang bakal Tiara puterin spesial buat Vanessa Gama Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, oke? Okay? Masih kuatkah dengerin lagu-lagu galau? Atau mungkin belum cukup puas lagu galaunya? Waduh, sabar-sabar-sabar. Masih ada kurang lebih, berarti lagi 20 menit aja Vanessa Gama Merdeka. Jadi mohon nanti dinikmati single-single galau yang lainnya ya. Abis ini ada lagunya Raisa yang judulnya Usai di sini Vanessa Gama Merdeka. Tapi sebelum Tiara puterin singlenya, Tiara mau lanjut calling-calling lagi untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih Ari Dinamika di Topati Kelungkung. Terus juga ada Komang Ayu dari Darmo Sabe, Oka Mulyarta di Padang Sambian. Ada juga Komang Aryani dari Sanur Kaje. Katanya mau request Bondan Prakoso and V2 Black yang judulnya Bunga. Boleh ditunggu, nanti lagunya masuk di himbauan malam. Nanti Tiara puterin di jam 9 sampai jam 10. Lanjut, ada juga Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud Gianyar. Terus juga ada Ibu Nilam Wija di Gatsu Timur sana yang sudah ikut bergabung. Serta juga ada Pekak Podol dari Samplangan Gianyar.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 107.7 FM, Gema Merdeka Ngetrem, single dari miliknya Fajar Nur. Tuhan tahu kita saling cinta. Juga sudah meluncur malam hari ini ya. Oke, fans Gema Merdeka, Tiara masih punya satu informasi lagi malam hari ini, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau kalian berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab ya. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, yang masih remaja, nikmati dulu lah masa-masa remajanya, masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke, itu dia informasi terakhir kita di program Anjang Sana Udara untuk edisi hari ini. Tapi masih ada informasi lagi, Fansi Gawa Merdeka, jadi langsung aja kita dengerin dulu.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
7: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
6: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
8: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
6: Apa solusinya, Mas Anton?
8: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
6: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
10: 97,3 FM.

0: 97, kamu tujuh FM Gema Merdeka ngetren andai kita tak pernah bertemu. Waduh, kalimat yang sering diucapin kalau lagi patah hati fans Gema Merdeka. Setuju sih, karena Tiara juga pernah ngerasain itu fans Gema Merdeka, kayak kenapa kita harus ketemu kalau ujungnya kita gak bisa sama-sama gitu kan. Lagunya Meiska, jadi single terakhir kita, jadi single penutup program Anjang Sana Udara edisi Selasa Gala untuk edisi hari ini ya, Fansti ya. Gak berasa, sudah hampir jam 9 malam, otomatis Tiara juga harus tutup dulu program Anjang Sana untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk fans Gawang mereka yang sudah monitor dari jam 7 malam tadi sampai sekarang. Terima kasih juga sudah menikmati single-single galau di edisi Selasa Gala. Semoga semuanya udah puas dengerin lagu-lagu galau. Tapi kalau misalnya masih kurang, besok bisa di-request lagu-lagu galau yang lainnya ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah request di himbauan malam. Bentar lagi lagunya bakal Tiara puterin satu persatu ya. Jadi tetap stay tune terus di sini, jangan digeser channel radionya. Masih ada Tiara sampai nanti di jam 10 malam. Oke, Tiara tutup dulu program Anjang Sana Udaranya ya, fans Tia. Tetap stay tune terus di sini.
1: Pukul 21 waktu

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam, fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan Wer Supratman, nomor 284 Denpasar, Bali. Masih ketemu sama Tiara, masih edisi hari ini juga. Kita masih edisi hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Yeay, kita sudah masuk di program Himbauan Malam ya. Seperti biasa, lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Selamat menikmati, selamat mendengarkan lagu-lagu di program Himbauan Malam ya. Kita semi lawas dulu sebelum nanti kita akan masih lanjut bernostalgia sampai nanti di jam 12 malam. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah request, yang masih monitor, yang sudah kirim-kirim salam juga. Tapi buat yang lainnya, kalau kalian baru

monitor, baru ikut dengerin. Kalau pengen gabung, kalau pengen kirim salam, kalau pengen request lagu, masih bisa ya. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558000977 dan juga bisa komen-komen di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Terus buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir ya, mungkin ada yang malam hari ini mau OTW ke daerah yang nanjau di sana tapi masih tetap pengen dengerin Radio Gema Merdeka, tenang aja, bisa dengerin via streaming ya. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema. Okay, kita lanjut ya. Fanistia, lagu pertama sudah meluncur, lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Sekarang kita lanjut ke lagu requestan berikutnya, lagunya Eren, Takkan Pisah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka.

97, Kamu Tuh JFM, Gema Merdeka. Gak terlalu itu dia lagunya Bondan featuring Fade to Black yang judulnya Bunga. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, Fanny Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk yang sudah request ya. Okay, kita lanjut Fanny Gema Merdeka. Sapa-sapa lagi yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada tetangga kita Pak Ketut Tegak di Gandapura sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus ada juga Yan Parte Inspirasi dari Singapadu. Katanya mau request ST12, Jangan Pernah Berubah. Okay, ditunggu, nanti juga akan meluncur ya. Ada juga ide bagus Widiantara dari Sidem Burut Bangli. Mau lagunya Ungu, Andai Kau Tahu. Boleh, ditunggu juga ya. Nanti bakal Tiara puterin. Terus ada juga Putu Ayu di Seputaran Ketawel yang juga ikut monitor. Katanya mau lagu Dewa 19 yang judulnya Kangen. Siap, ditunggu juga akan meluncur nanti ya. Serta juga ada Mopande Ebi dari Singapadu yang juga ikut monitor dan ikut bergabung di WhatsApp kami ya. Terima kasih Fansti ya, semoga gak ada yang ketinggalan. Tinggal nanti Tiara calling-calling yang di Facebook. Jadi untuk semeton Facebook, sabar ya. Nanti bakal Tiara lanjut calling-callingannya. Jadi jangan kemana-mana. Sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin lagunya Titi DJ. Ini dia, Takkan Ada Cinta Yang Lain.

cucu, kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngatren ST12. Jangan pernah berubah, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda malam hari ini. Terima kasih. Selamat tos dulu dari jauh buat kita-kita yang juga ikut nyanyi. Salah satu single hitsnya ST12 ya fans dia ya, dengan gaya vokalisnya Charlie Van Houten yang khas banget. Yeay, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah request, ternyata sudah didengar lagunya. Siap, terima kasih kembali. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut ke Facebook lagi yuk di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk fans Gema Merdeka yang masih ikut monitor, yang juga sudah ikut komen-komen di Facebooknya Gema Merdeka. Izinkan Tiara untuk lanjut calling-callingnya ya. Terima kasih, ada Bobo yang lagi monitor di kota Medan sana. Terus juga ada Kadek Hendra di seputaran Sanur. Ada juga siapa lagi nih? Ketut Ari Sugi Nadinastra di Jalan Gunung Andekase. Ada Dengah Sumariana, ada Mang Malen di Blabatuh, ada Yantini di Selat Dude Karangasem, ada Sangtu Ketut dari Gianyar, ada juga Jodoh Gede di Beten Biu di Keboiwa Utara, terus ada Kadek Giri di Sanur, ada Ayu Blas di daerah Ubud, ada Pak Lin juga di Selisihan Kelungkung, serta juga ada Wayan Ena dari Banjar Belang Singapadu Kaler ikut monitor. Terima kasih ya. Kita lanjut kalau gitu, fans Gema Merdeka, lagu berikutnya lagu dari miliknya Ungu. Ini dia, Andai Ku Tahu.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pak.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetan sempat memiliki lagu dari miliknya Yovie Nuno juga sudah meluncur. Yay, terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang masih monitor malam hari ini. Masih pada bersemangat mungkin ya, mungkin ada yang masih lembur gitu, tapi mungkin ada juga yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, karena udah jam 9 lebih 44 menit nih fans Gema Merdeka. Jadi untuk yang sudah siap-siap istirahat, selamat istirahat malam hari ini ya. Yang masih lembur, yang masih beraktivitas, semangat. Ingat untuk tetap jaga kesehatan ya. Oke, masih ada beberapa lagi yang belum Tiara calling di Facebook. Jadi mari kita tuntaskan dulu. Ada Warsekulik di Antige, ada juga Bunda Eli Agustins dari Kebalenan Indah Banyuwangi, ada juga Bu Juru Soka di seputaran Pedungan sana yang sudah ikut komen, serta ada Ibu Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Terima kasih ya sudah ikut komen-komen dan sudah ikut bergabung di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: FM Gema Merdeka. Nggak tahu nggak berasa, fans Gema Merdeka ternyata waktunya sudah hampir jam 10 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri juga ya. Terima kasih banyak sekali lagi Tiara ucapin untuk semuanya yang udah monitor program Anjang Sana Udara sekaligus himbauan malam juga dari jam 7 sampai jam 10 malam sudah membersamai Tiara di Radio Gema Merdeka. Thank you so much. Semoga semuanya happy, semoga semuanya suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini masih bakal ditemenin dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan, sampai nanti di jam 12 malam ya, fans Gema Merdeka. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah istirahat, siap-siap untuk tidur malam hari ini. Tapi buat yang masih ada kerjaan, masih lembur, semangat ya. Mungkin sambil nyemil tipis-tipis ya, biar gak ngantuk matanya. Oke, tetap ingat harus jaga kesehatan ya. Besok kita ketemu lagi, jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, biarin radionya menemani malam Anda dan membangunkan Anda kembali di esok pagi, oke? Tiara pamit undur diri, selamat pagi, selamat malam semuanya, selamat beristirahat semua, selamat menikmati lagu-lagu lawas berikutnya, bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya buncis berbahaya bagi penderita asam urat. Katanya sih bisa memicu kekambuhan parah. Eits, itu mitos ya. Jangan karena buncis masuk keluarga kacang-kacangan berarti buncis punya kandungan purin yang tinggi. No, bukan ya. Sebenarnya buncis itu masuk kategori makanan rendah hingga sedang purin. Jadi buncis itu akan aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Yang penting konsumsinya dalam jumlah yang wajar ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: The Rock Indonesia, grup musik rock asal Indonesia yang dibentuk oleh musisi dan produser Ahmad Dhani. Grup ini dikenal dengan karakter musik rock yang kuat, energik, dan memadukan unsur rock dengan sentuhan pop yang mudah diterima oleh pendengar. Nama The Rock Indonesia semakin dikenal lewat lagu-lagu seperti Menanjat Cinta, Kamu, Kamulah Surgaku, dan Menanjat Cinta Rock Version yang sempat populer dan banyak diputar di berbagai radio Indonesia. Dengan gaya musik rock yang berkarakter, permainan musik yang energik, serta sosok Ahmad Dhani sebagai figur utama, The Rock Indonesia menjadi salah satu proyek musik rock yang cukup dikenal di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Bhisma Parwa merupakan kitab ke-6 dari seri kitab Asta Desa Parwa Mahabharata. Kitab Bhisma Parwa ini menceritakan tentang bermulanya pertempuran di Kuruksetra akibat kegagalan perundingan damai antara Pandawa dan Korawa. Pada beberapa bagian awalnya terselip suatu interpolasi tentang percakapan antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Oleh umat Hindu, percakapan tersebut dirangkum menjadi sebuah kitab tersendiri yang dikenal sebagai Kitab Bhagavad Gita. Cerita dalam kitab Bhisma Parwa ini diakhiri dengan tumbangnya Bhisma pada pertempuran di hari ke-10 karena serangan bertubi-tubi dari Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Selfie Kitty. Semua serba gratisan atau SSG. Ya semuanya, kalau zaman sekarang kayaknya gak ada gratisan ya. Apa-apa serba bayar, parkir pun bayar ya. Bahkan parkir di tempat yang sempit pun juga bayar. Waduh. Biasanya kalau kita parkir di tempat yang luas itu baru bayar ya, seperti di mall, kemudian di pasar, terus di tempat-tempat yang luas lainnya ya. Tapi sekarang parkir di tempat sempit pun, bahkan kita masih di sepeda motor pun ya, walaupun kita belum turun dari sepeda motor, itu sudah disuruh bayar parkir nih Vanstia. Kayaknya sekarang memang nggak ada yang gratis ya. Tapi kayaknya masih ada Vanstia, ada yang gratis ya. Request lagu favorit Anda pastinya gratis ya. Requestnya seperti biasa buat Vanstia Goreka yang mau jobar dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, bisa langsung request ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Vanstia Goreka mau request lagu dangdut koplo atau lagu dangdut remix sesuai dengan kesukaan Anda ya. Silakan, Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: dek. Nanti nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ini misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tau lagi?
1: Sanggup pada ini sunrise emang kiri lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
9: Arjun, mengapa kok Arjun? Arjun.

97,7 FM Gama Merdeka Ngatran. Satu lagu dari Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Arjun sudah di request oleh siapa ini yang request? Tidak ada namanya ya. Mungkin lupa ngisiin nama mungkin ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting lagunya sudah diputar ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada Kakek Senandung yang ada di Sakura. Terima kasih buat Kakek Senandung yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Sakura itu ternyata di utaranya Gor Ngurah Rai masuk ke barat katanya. Oh, kirain Sakura di Jepang ini ya. Kirain negeri Sakura di Jepang. Aduh, selama ini Gus Aldi mengira di Jepang ini ya. Ada pendengar kita di Jepang. Ternyata di baratnya, di utaranya maksudnya ya, di utaranya Gor Ngurah Rai. Oke, terima kasih Kakek Senandung ya sudah bergabung. Ternyata masih di seputaran Denpasar ini ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung ya. Oke, selain itu juga ada Bapak Alit Januar yang ada di Karangasem Sideman. Terima kasih sudah bergabung Bapak Alit Januar. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Widarta. Widarta yang ada di seputaran Karangasem Sideman ya, mau request lagu, lagunya Suci Wulandari yang judulnya Jangan Cintai Aku Lagi. Oke, lagunya sudah siap ya. Sebentar lagi langsung diputerin. Selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terus kita sapa juga Metode D atau Metode Badung yang ada di seputaran Blabatuh. Terus ada juga Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih ya sudah bergabung. Terus kita sapa juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Selanjutnya yang sudah bergabung ada siapakah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Warung Rini Rani ya, yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Oke, buat yang lainnya yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Ya, yang sudah request Suci Wulandari tadi ya, Jangan Cintai Aku Lagi. Ada Widarta yang ada di seputaran Sideman ya, langsung saja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku. 97,7 FM.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Fans setia Gama Merdeka, seorang pemuda berinisial MJT 18 tahun diamankan oleh personel Satsamapta Polresta Denpasar setelah kedapatan membawa senjata tajam di kawasan lapangan Bajresandi Sumerta Kelod. Petugas sebelumnya melihat kerumunan di Jalan Kusuma Atmaja. Seorang pria kemudian berlari ke halaman Bank BPD Bali dan diamankan oleh sekuriti bersama polisi. Kemudian saat diperiksa, ditemukan sebilah senjata tajam di dalam tas hitam milik MJT. Nah, kemudian menurut keterangannya, ia berada di lapangan Bajresandi bersama teman untuk bermain bola sebelum kemudian terjadi keributan hingga dirinya dipukul dan berlari meminta pertolongan. Kemudian MJT bersama barang bukti selanjutnya diamankan dan ditangani oleh Polsek Denpasar Timur. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting. Alamat palsu, alamatnya yang asli. Kalau mau beli Vitalik di mana ya? Pastinya di apotik dong Fanstia ya, di apotik dan toko obat. Oke, selain itu kalau misalnya nyarinya di bengkel sudah pasti nggak ada ya. Di bengkel sepeda motor, bengkel mobil sudah pasti nggak ada. Jadi nyarinya di apotik atau toko-toko obat ya. Nah, jadi buat fans Tiago mereka yang sering merasa mudah lelah ya, sering merasa mager, jangan dibiarkan terus fans Tia. Kita lawan rasa lelah dan rasa mager tersebut dengan Vitalik nih fans Tia. Atau buat fans Tiago mereka yang ingin menjadi lelaki full power, bisa banget ya dengan minum Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja. Ya, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: 찌개뚜이.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Berdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ice Trisnawati. Januari, Februari. Ya memang ya, perasaan baru aja kita memasuki bulan Januari dan Februari. Ternyata tinggal beberapa bulan lagi kita bakal memasuki bulan Januari dan Februari lagi ya. Tentunya di tahun yang berbeda nih Van Setiago Deka. Nggak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Nah kalau kita sudah memasuki bulan Januari dan Februari, biasanya musim apa ini? Apakah musim kemarau atau musim hujan? Pastinya musim hujan dong ya Van Setia ya. Kalau sudah Januari dan Februari, ini masih musim hujan nih Van Setia. Kira-kira gimana? Sudah ada persiapan atau mungkin sudah mulai bersih-bersih yang namanya sampah plastik atau sampah daun-daunan dari sekarang? Jangan sampai nanti terjadi banjir lagi ya, karena got jadi tersumbat, terus yang lainnya pokoknya saluran air semuanya jadi tersumbat ya, gara-gara kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Waduh, serem ya kalau sudah sampai kalau sudah sampai terjadi banjir ya, seperti beberapa ya sekitar 2 tahun yang lalu ya sempat terjadi banjir besar ya di Bali. Jangan sampai terulang lagi nih Van Setia. Untuk itu ayo kita bersih-bersih lingkungan dari sekarang ya. Kita bersihkan bumi kita juga dari sampah, terutama sampah plastik nih Van Setia. Nah kalau masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Karina Rano featuring Nurbayan Gelombang Asmara. Seperti lirik lagunya ya, lewat gelombang radio. Lewat gelombang radio juga Gus Aldi ingin menyampaikan informasi penting ya untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana nih Fanstia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Waktunya kita menyapa kembali fans setia Gama Merdeka yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung ada Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Sorry, bukan Bu Putu ini ya. Bu Iloh ya. Terima kasih Bu Iloh sudah bergabung ya. Kalau Bu Putu beda lagi ini. Lagunya Jenita Janet di Reject sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Maaf telat katanya. Gak apa-apa Bu Jero ya. Masih bisa kok ya, masih bisa request lagu. Mau request lagu ini nama penyanyinya siapakah ini? Sebentar Gus Aldi cek dulu ya. Atau Bu Jero mungkin tahu nama penyanyinya. Oke, boleh di request ulang lagi ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Pak Dewo Suadnya yang ada di Bangli. Lagunya Nona Noni yang Jangan Setengah Hati. Oke, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat Pak Dewo Suadnya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Yongde yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bapak Yongde sudah bergabung ya. Kemudian ada juga Bu Made Sujani yang ada di seputaran Bitra. Ini Gus Aldi ngelihat dari fotonya. Gus Aldi kayaknya hafal sama wajahnya Bu Made Sujani ya. Walaupun gak isi nama, tapi Gus Aldi bisa menebak dari fotonya ya. Terima kasih Bu Made Sujani yang ada di Mitra ya, sudah bergabung. Mau request lagu? Masih bisa kak ya, masih ada waktu. Silakan mau request lagu apa. Terus ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Bu Tutsumi, ada Deta, ada juga Bu Madeasih ya. Selamat pagi juga buat keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri juga sama ya. Ada Pak Osi, Bu Osi, ada Osi sama Intan juga ya. Kita sapa satu lagi, ada Pak Wayan Suki dari Jalan Sulatri juga. Terima kasih Pak Wayan sudah bergabung juga ya. Pak Wayan Suki, lagunya Dara Ayu sudah langsung mengedara tadi ya. Terima kasih. Kemudian masih ada waktu sekitar 11 menit lagi ya yang lagunya belum diputar. Ditunggu aja, siapa tahu waktunya cukup ya. Dan buat yang sudah request tadi ada, oh iya ya, lagunya Dua Kursi tadi ya. Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Langsung saja ya.

Dua kursi sudah mengantarkan kita hampir ke jam 7 pagi ya. Sudah hampir 2 jam kita jobar di sini di Kopi Dangdut. Terima kasih buat fans Tiagoreka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah request lagu di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Lagunya sepertinya sudah semua diputar ya. Ya sudah semua. Terima kasih dan semoga terhibur ya. Semoga bisa menambah semangat juga di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya fans Tiago Wadeka ada yang masih merasa kurang semangat, tenang, sekarang ada Vitalik ya yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih fans Tia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik, fans Tiago Adeka, setelah minum Vitalik, sekarang waktunya kita kerja lagi ya. Kita beraktivitas lagi seperti biasa. Dan sebentar lagi, fans Tiago Adeka juga bakal dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Kopi Dangdut, kita tuntaskan dulu ya, kita jobarnya sampai di sini dulu. Nanti sore bisa jobar lagi di program Formula Dangdut ya, seperti biasa jam 3 sampai jam 5 sore. Selamat beraktivitas kembali ya, dan tetap setia juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Kamu tuh JFM, Gema Merdeka, nggak tren. Hai, selamat pagi, fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara ya, pagi hari ini untuk edisi hari apa? Kita ketemunya di edisi hari Rabu, di tanggal 7 Oktober tahun 2026. Tentu kita ketemu pagi hari ini di program Tirama ya, Tirai Musik Aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi kalau fansnya pengen gabungan atau mungkin pengen request lagu pagi hari ini biar makin semangat, cus langsung aja gabungan di sosial media kami.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka. Pagi hari ini selamat beraktivitas buat kita semuanya. Dan jangan lupa sarapan ya fans dia ya. Pagi-pagi kita perlu nutrisi. Kita perlu vitamin, kita perlu karbo dulu ya kan, sebelum kita mengawali aktivitas di edisi hari Rabu ini. Betul kan? Jadi jangan lupa sarapan ya. Kalau misalnya gak bisa sarapan yang berat, mungkin kalian bisa ganti yang ringan-ringan. Entah kalian bisa konsumsi roti mungkin pagi-pagi ya kan, atau minum susu atau sereal atau yogurt atau apapun itu. Yang penting pagi-pagi jangan sampai kosong perutnya ya. Oke, fans Gema Merdeka, di session yang pertama program Tiramol seperti biasa akan ada informasi-informasi penting spesial untuk Anda dan juga berita-berita terkini juga yang akan Tiara sampaikan. Jadi jangan kemana-mana ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung di sosial media kami. Bentar lagi bakal Tiara puterin satu persatu ya. Buat yang belum gabung, silakan bisa gabungan di WhatsApp kami 081558000977. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita move ke lagu berikutnya, fans Gema Merdeka, Tiara mau ingetin dulu buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana, ataukah kalian bahwa menjaga kesehatan

Dan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fans dia juga harus berani untuk bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank.

97 waktu FM, Gema Merdekanya Trend sudah meluncur satu single dari miliknya Slang, I Miss You But I Hate You. Special juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Yeay, tadi juga lagu Astrid, spesial juga untuk yang sudah request ya Fanisti ya. Terima kasih banyak karena sudah ikut bergabung pagi hari ini. Okay, abis ini ya Fanisti ya, ada yang request lagunya JKT48 seperti biasa, semeton kita di sana ya kan, yang setiap hari gak pernah absen untuk request lagu dari ciwi-ciwinya. Katanya hari ini sudah sarapan, sarapannya pakai roti plus selai coklat kacang ditemenin sama kopi hangat. Waduh, dibayangin aja kayaknya udah mantep banget ya. Siap, selamat menikmati sarapannya. Buat yang lainnya jangan lupa sarapan juga ya. Oke, sebelum lanjut dengerin lagunya JKT48, Tiara punya informasi lagi. Informasinya datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja, dan setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, Kamu tuh JFM, Gemang Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Juliet, Hitam Putih Jika Sudah Melinjur. Yeay, spesial buat yang sudah request ya, fans The Gemang Merdeka, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang juga sudah request lagu. Masih ada beberapa lagi single requestan yang sudah masuk fans The Gemang Merdeka. Mohon ditunggu ya, nanti bakal kita dengerin satu per satu. Oke, Tiara mau bahas euforia warga net, asik, euforia semeton Bali juga soal kemarin yang sempat nonton timnas Indonesia yang jadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Euforianya masih berasa ya, fans segala mereka kemarin, apalagi kemarin tuh kayak semua teman-teman Tiara di sosmed tuh pada posting juara FIFA ini, fans segala mereka, apalagi yang cowok-cowok ya. Jadi mereka benar-benar mengekspresikan gitu kan gimana happy-nya mereka kemarin pas tanggal 6 ya kalau nggak salah nontonnya ya. Jadi mereka waktu nonton langsung di rumahnya gitu kan di televisi atau nobar gitu. Habis itu kayak pas lagi detik-detik mau penentuan gol. Nah itu tuh yang banyak banget di-share sama teman-teman Tiara. Pasti teman-teman fansnya juga gitu ya, karena memang benar-benar ditunggu untuk menjadi juara, karena biasanya kan runner up aja ya Indonesia ya. Oke, kemudian fans Gemang Merdeka ternyata suasana meriah juga mewarnai Jalan Legian Kute di hari Selasa dini hari, fans Gemang Merdeka. Jadi setelah timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026, warga dan juga sejumlah penggemar sepak bola turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tersebut, fans ya. Euforia kemenangan tanpa memenuhi kawasan Legian dengan sorak-sorai, ada juga yang sampai bawa bendera merah putih, fans Gemang Merdeka. Kak, pokoknya benar-benar meriah banget gitu ya. Cara masyarakat Legian untuk mengekspresikan kebanggaan mereka dan kehappyan mereka ya. Oke, fans Gemang Merdeka, semoga euforia masih tetap ada dalam diri kita, ya kan? Karena namanya juga bangga, it's okay, gak apa-apa, ya kan, fans Gemang Merdeka. Dan semoga next liga, apapun itu pertandingannya, semoga timnas kembali bisa bawa pulang piala juara satunya, ya. Oke, lanjut kalau gitu fans Gemang Merdeka. Tiara tadi ada yang request lagunya BCL, tapi agak sedikit mellow untuk nada lagunya. Jadi Tiara izin untuk puterin single BCL yang lain ya, biar makin semangat di program pagi. Jangan mellow-mellow dulu ya. Jadi langsung aja kita bakal dengerin Badai Telah Berlalu, lagu dari BCL bersama dengan Diskoria dan juga Lalail Manino.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97, Kampung 7 FM, Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Siapa yang di sini lagi dengerin radio Gema Merdeka? Pagi hari ini kalian tahu gak sih, ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau dia punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat fansnya Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram loh Fancy ya. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, nilai cicilannya akan tetap sama sampai lunas meskipun harga emasnya mengalami kenaikan. Jadi Fancy Gawa Mereka jangan ragu ya, dan gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Kotak yang judulnya Haters. Sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Spesial juga untuk yang sudah request ya. Fans Gema Merdeka spesial buat tapi pagi-pagi enggak boleh calling ya. Pokoknya buat si fans kita yang sudah request, terima kasih banyak. Gak kerasa juga nih fans Gema Merdeka, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua. Sekarang udah jam 8 lebih 2 menit fans ya. Otomatis di session yang kedua edisi hari Rabu, kita akan bahas informasi tentang kecantikan. Kira-kira kita mau bahas apa ya fans Gema Merdeka? Tungguin informasinya ya. Kali ini Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fans siap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, kita lanjut ya fans Gema Merdeka, move lagi ke lagu requestan berikutnya. Pagi hari ini ada yang request Jomblo Happy dari miliknya Gamawan.